0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya tuh yang ambetia. Syukur itu donggolo atau dua umuru. Syukur yang donggolo atau dua. Insyaallah itu amia tiada boi sehat tia hi kuatia hi orijiki atau dudah botia tunggu lo mula akhiria wa utipe i aminia
1: amin ya rabbal alamin. Nuni
0: jo
1: tunggu tinuni suara tinuni dapat dengar
0: ada bekacinong
1: bekacinong
0: iya
1: tengah ada tadi ada cari tinuni ada babu kain aduh yeah, mana yeah, tinuni yeah. Itu suara itu eh
0: biasa di mic biasa
1: iya semua sudah diangkat ini
0: tapi bo iya
1: nya si debu aninong am
0: ya
1: oh sudah
0: ya ya lanjut apa lanjut. Yang kamu bicara ini
1: ya Pak blunder lama dong
0: ngadu-ngadu. Sudah potong deng mic nah.
1: Nenek ini walaupun muka Dima.
0: Iya. Itu muka Dima mas sudah
1: nampak. Mas sudah. Itu penutupan penas nu ini, mah persiapan. Ini jam 8 itu.
0: Nanti jam 11.
1: Oh, nanti jam 11.
0: Iya. Ya, pohimalio oli porositen.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Enu nih, ini juga rame. Allah, ini penas eh. Ada kucing, ada drone, ada padi-padi itu yang terapung.
0: Iya.
1: Baru alat-alat pertanian itu yang dorang bilang baru dapat liat. Ya. Baru tipe ibu gubernur yang itu yang di Maluku Utara. Maluku Utara Maluku
0: Titata Serli.
1: Titata Serli itu tiba tadi malam Allah. Ternyata banyak sekali dia fans di Gorontalo.
0: Ibu, ternyata dia yang lebih top dari di presiden. Iya.
1: ternyata orang cuma tunggu ibu Serli. Tipe presiden kan pernah datang Allah kan.
0: Nah itu. Itu baru Allah program lebih.
1: Iya.
0: Pesona Serligo.
1: Ya
0: sampai Serligo.
1: Serligo. Serligo Rontan.
0: Lebih tambah topoli.
1: Serligo itu kan putih seri bukan yang di sana itu.
0: Nah itu karena itu dia itu masih top.
1: Iya.
0: Kebetulan kesamaan nama.
1: Nama. Jadi.
0: Tapi itu Serli Gubernur Ultima Serli sering liar disingkat Serli.
1: Baru apa dulu itu orang-orang Maluku bahagia sekali bersambut dalam PW Gubernur orang-orang Maluku.
0: Tapi dorang Allah bak borong pak yang paling banyak laku itu kalau saya bandingkan Upia Karanji.
1: Upia Karanji
0: yang paling banyak laku.
1: Gaya itu.
0: Nah itu. Ya Kerawang, Allah laku banyak yang laku, tapi yang paling banyak laku itu habis-habisnya
1: Upia Karanji. Ya Masya Allah, tadumpul berarti nih yang babi yang Upia Karanji.
0: Memang tadumpul itu. Bahkan ada yang pendapatannya sehari, itu pembukaan, ada yang dapat 8 jutaan.
1: Masya Allah, itu. Alhamdulillah. Ya.
0: Itu
1: memang luar biasa
0: itu.
1: Ya.
0: Yang kalamaring ini gagah.
1: Iya.
0: Pakai kopiah Karanji ini baru ini pas saya ada di museum kemarin toh ada kestinggal kesana titatu ati sendiri ini
1: baru
0: mak bolot dampul walau tatu nunggu dapat undangan dari museum itu sudah ada kegiatan di situ baru istirahat isoma bolot ini yang pakai kopiah Karanji turun dari oto jadi saya kira Gorontalo. Ui, ada bagian yang anak bagian yang bahasa Gorontalo apa?
1: Buat tidak nyambung.
0: Tidak tahu sebicara kasanan orang.
1: Iya.
0: Takat dung leo-leo semua. Mak uya buat takat dung leo-leo tidak dikit.
1: Keluar kari asli ya.
0: Nah itu, lihat kesana itu. Ternyata satu orang dosen, profesor.
1: Profesor juga ada ikut ya.
0: Orang itu. Mungkin dia antropologi atau sejarah atau apa itu karena dia ya terpaksa ya
1: atau prof ini.
0: Saya sudah merangkap pegawai museum.
1: Untung Tinuni tahu semua yang ada di Gorontalo. Jadi nah, merangkap.
0: Itu membedakan mana Tonggobi, mana Polopano.
1: Oh.
0: Loh kok ini enggak sama ya? Itu kan ada Polopalo.
1: Iya.
0: Dulu itu Tonggobi yang aslinya Polopalo.
1: Tonggobi itu Polopalo.
0: Iya, itu. Nah, sekarang karena dengan adanya perkembangan musik sehingga Polopalo itu diberi nada.
1: Itu. Sol mi do mi sol.
0: Ya, do re mi fa sol la si.
1: Do re mi do mi
0: sol. Itu sudah so. Sejelaskan ke sana, uya, pigi di kokoyonga dorang abah.
1: Ini kokoyong.
0: Pigi di kokoyonga.
1: Beda nih.
0: Aso itu enggak uti dulu pigi di museum, enggak uti dapat lihat itu kokoyonga uti.
1: Dulu ada pigi di museum, cuma dapat lihat tumbuh-tumbuh.
0: Oh, banyak kan tumbuh-tumbuh banyak.
1: Tumbuh-tumbuh itu, ya, tumbuh-tumbuh kayu.
0: Gilingan mulolo itu buat dia tindis deng batu ada.
1: Iya, yang berbagai gitu itu.
0: Itu betul. Waduh maaf. Ya ini namanya ini mas. Oh ya film agak uti takat dung leo yang satu itu memang setengah mati mau tangkap DP.
1: Iya tentu DP. Laju sekali.
0: Laju sekali nana. Memang si kisah lo mulai melayu di tati.
1: Baru nuni. Ya
0: film kalau di sini namanya kokoyonga. Baru empat orang olo ada. Orang cuma kemari. Orang cuma kemari. Oh berarti menyeluruh ini ya. Iya, tapi masing-masing punya namanya. Itu.
1: Oh, di sana di sini Polopalo. Di sana lain pola dia penama.
0: Itu ada. Kalau yang itu tipe bilang itu,
1: iya.
0: Kalau di Jawa Barat ini angklung ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau Sulawesi Utara Kolintang.
1: Iya.
0: Nah itu, baru sesampai di tombak-tombak dorang. Iya. Karena itu di situ itu ada 676 koleksi.
1: Banyak sekali ya.
0: Banyak sekali. Tinggal puluh hilalot orang tidak pergi ke sana.
1: So terakhir hari ini toh?
0: Ini hari terakhir berarti oleh penas toh.
1: Iya.
0: Tapi itu yang saya heran itu, dorang itu ada 6 orang,
1: iya.
0: Cuman cari itu mungkin dorang itu ada kaitan dengan sejarah atau antropologi, sosiologi.
1: Mungkin mencari kesamaan ya.
0: Nah itu. Karena dorang 6 orang, pesen nggak mati lo lame Melayu, baru dorang sok keluar kamar, sok ditombak, tombak, macam-macam lo tombak kan?
1: Gorontalo ada tombak sendiri toh?
0: Nah, kan ada tombak-tombak ini tombak ya? Iya, ini punya namanya ini. Oh, dorang tanya, kenapa dililit dengan kain merah?
1: Iya.
0: Ini pertanda bah, ini kalau kain merah begini jangan berani bercanda dengan barangnya. Ini kalau bisa diistilahkan ya, ini memang jahat pak. Ini memang jahat. Yang namanya tombak ini bah, ini dilempar enggak? Ini enggak dilempar pak. Cuman dipegang, cuman dilepas. Yuk bunuh si Anu.
1: Dia
0: terbang dengan sendiri. Loh kok. Loh kok tadi.
1: Dia sok pikir bagaimana itu tombak ya, supaya berjalan sendiri. Nah,
0: apalagi baku dapat yang sumala, bituo, baladu, eluto. Ini juga temannya, Pak. Saya jelaskan ke sana. Pasti enggak mati mau melayu ti baru sok keluar kemari tinggal sel sok bahasa. Kenapa kok ni bahasa itu datang ke orang-orang Jawa, Pak? Orang Jogja semua ini orang anak orang ini. Nongolah, lo lame Melayu lingolio bilang ngango.
1: Terkaget-kaget dengan tombak lo Gorontalo.
0: Kebetulan ini yang diangkat itu iya. Pertemuan itu kan saya jadi narasumber pembanding.
1: Iya.
0: Yang diangkat itu alat-alat yang digunakan pada peperangan. Alat-alat pusaka Gorontalo.
1: Iya.
0: Jadi itu. Kebetulan Allah baru jelaskan ke sana. Kalau orang Allah batanya jadi mulus membaik terangkan toh mulus.
1: Iya.
0: Sudah debo tinggal debo iko logat deh toh. Enggak debo iko logat.
1: Tak iko logat ini tidak.
0: Debo lima ini aslinya Gorontalo. Lah, iya mas asli loh.
1: Dia teta tinun ini serba bahasa daerah tinun ini bisa ini.
0: Debo aja curi-curi langsung iko arus loh.
1: Iya.
0: Debo iko arus berarti umah punggak punggang gak berarti.
1: Emang punggang gak
0: kenapa? Itu yang saya terakhir saya wawancarai, bukannya nanti hanya UMKM yang merasakan,
1: iya,
0: ekonomi, sopir-sopir juga taksi.
1: Taksi.
0: Itu. Dorang kan charter taksi toh.
1: Iya.
0: Terakhir, "Woi, siapa yang bawa ini auto lo yang saya Pak. Enggak tahu dua apa dua." Itu. Kira-kira pendapat di Pak taksi di Penas toh? Ya, itu. Pendapatan nih Pak lumayan Pak. Itu.
1: Masya Allah.
0: Orang taksi juga pun dapat.
1: Iya, iya, iya, betul.
0: Jadi loro dawa ekonomi tuh belum tahu poli itu. Banyak doyan dorang kas tinggal ke sana poli.
1: Iya, ke sana kemari soalnya
0: itu, toh. Sana kemari. Jadi saya ini Pak, ya pokoknya dari kantor gubernur.
1: Dorang pakai. So,
0: dorang pakai satu hari itu dorang pakai.
1: Jadi lumayan pendapatan.
0: Ya, nah itu. Saya lihat dari dorang enam orang itu, ada tiga orang sepertinya dosen. Tapi satu dorang panggil prof. Oh, memang profesor teulati.
1: Berarti dia khusus ya. Itu. Ternyata yang pikir bukan cuma nelayan-nelayan
0: mungkin,
1: nih.
0: Mungkin mungkin itu.
1: Atau pertanian Allah.
0: Mungkin atau dia tidak tahu Allah itu kan lulusan paling pertanian.
1: Pertanian,
0: iya.
1: Jadi dorang mau lihat bagaimana pertanian itu di Gorontalo. Itu. Tentu ada tanaman-tanaman aneh di Gorontalo.
0: Nah itu. Kalau itu kucing, hati lu dorang belum kasih makan hati.
1: Hati, dan gue bagi itu dia menyedipnya mata.
0: DP mata ulti bota tutup tidak mau bawa. Woi, so lapar itu, so lapar. Belum kasih makan ini kucing. Wah, dorang ada tertawa akang. Ada tipe kuni ini. Ya, kalau dorang kalau so lapar kan mau tidur tau begitu. Lo itu kucing apa?
1: Ternyata nuni hari ini penutupan Penas. Baru sabantar ini festival Apangi.
0: Apangi to dembe.
1: To dembe.
0: Ya,
1: jadi pengen dua agenda ini to hulondalo.
0: Jo. Itu Apangi. Baito. Kita kaitkan antara Apangi dan Penas.
1: Iya.
0: Ah, itu.
1: Tantu mau ada Apangi di Penas ini.
0: itu. Apangi itu menandakan satu kebersamaan, satu persatuan dan kesatuan, satu kekeluargaan. Antara kue dan gula tidak bisa dipisahkan.
1: Saling membutuhkan.
0: Saling membutuhkan.
1: Iya.
0: Begitu juga kita antara petani dan antara nelayan. Bagaimana pengembangannya untuk ke depan nanti?
1: Iya.
0: Nah, butuh kebersamaan, butuh persatuan, butuh kesatuan, butuh heluma, huyula, hulunga.
1: Lengkap ya Nuni ya.
0: Nah ini kalau kita kaitkan dengan itu Apangi itu, baru kita kaitkan dengan tahun baru Hijriah.
1: Tahun gitu baru kan? Hijriah.
0: Nah, yuk kita hijrah yuk.
1: Betul itu. Ya. Harus ada perubahan ya, dengan Penas juga Gorontalo berubah ya.
0: Itu.
1: Masa habis bikin Penas kok tidak ada perubahan itu lucu. Itu. Harus ada itu perubahan.
0: Hijrah.
1: Iya,
0: mumpung
1: kita hijrah.
0: Ini tahun baru hijrah. Itu.
1: Berarti lengkap ya Penas itu berkaitan dengan Muharram, tahun baru Islam.
0: Ya,
1: orang
0: itu
1: juga harus hijrah.
0: Nah, kalau kita kaitkan ini harus kita hijrah. Tapi hijrah di torang itu tetap mengutamakan yang ditinggalkan diwariskan oleh nenek moyang kita. Huyula hulunga heluma.
1: Iya.
0: Itu yang ada di Apangi dan gula.
1: Saya.
0: Apangi terbuat dari berbagai macam bahan pangan sehingga terpadu jadi satu,
1: iya,
0: dipadukan lagi dengan gula merah. Kalau ini hanya berdiri sendiri-sendiri, apa rasanya?
1: Betul.
0: Nah,
1: tentu
0: kan
1: hambar, ya.
0: Ya
1: lo rasa liyo.
0: Nah, itu. Nah itu. Nah, kalau kita langkah hanya berdiri sendiri-sendiri, apa yang mau terjadi?
1: Jadi harus bersama-sama ya Nuni ya.
0: Itu. Itu begitu. Ini kita ambil hikmahnya ini. Kok saya belum dapat rasa Apangi.
1: Iya, Apangi. Oma Suci, Oma Suci ini raja Apangi. Oma Suci.
0: Entar saja
1: saya. Oma Suci raja Apangi.
0: Apa yang begini?
1: Hei, tipe Aston. Kuni walau habari, enga. Dari Pak Ahmad di Bulang Ulu. Di sana itu ada gula merah, Pak. Ini Pak siapa Pak Ahmad di Bulang Ulu kan?
0: Iya, banyak ada, banyak di sana produksi sampai produksi, di gula ya? Mayo sana itu produksi,
1: produksi gula merah ya.
0: Iya. Oh, untuk itu banyak lo ini di anu lo laku pahangga.
1: Di mana?
0: Di Penas. Laku pahangga tahu.
1: Dorang bawa pulang.
0: Nah ini. Itu baru saya akui juga pelayanan UMKM. Itu saya akui. Baru keramahan orang Gorontalo.
1: Iya.
0: Karena ada satu orang entah dari mana itu langsung saya lobo, tidak langsung bertanya kalau dari mana.
1: Iya.
0: Itu berkesan pada dia itu kekeluargaan Gorontalo.
1: Memang luar biasa.
0: Itu. Wow, orang olamiat lo rasa-rasa olamiat ya. Timi itu kepala buti mau ganti ya. Duluan itu kata yang dia keluar baik. Rasa persaudaraan Gorontalo masih melekat ya.
1: Memang, kalau gitu. Orang Gorontalo itu kalau menyambut orang-orang dari luar itu luar biasa ya. Itu. Pasti dikasih makan ya, itu ciri khas ya.
0: Itu pelayanan dari UMKM dengan ramah sehingga daya tarik beli itu ada.
1: Iya.
0: Iya, itu yang kita pertahankan.
1: Lemah lembutnya orang Gorontalo ketika berbicara dengan orang baru juga itu kelihatan.
0: Ya itu baru tanda bongko nyong nyong tiap itu atau
1: Longgolan,
0: atau udah boleh tidur kok cantik cantik semuanya.
1: Baru orang Gorontalo juga ini ada peciri khas yang tienga mau bilang kare lucu. Dia bilang orang bilang orang Gorontalo Carlota. Tidak sebenarnya karena begini Nuni, ketika tienga berada di luar daerah kalau torang itu berjalan tidak bertanya, dorang cuek di satu daerah ya. Tapi kalau di Gorontalo orang kalau sedua kali ada lewat pasti dorang tanya mau ke mana, mau baru udah oh mau di situ, oh di sebelah sana. Itu luar biasanya orang Gorontalo ya. Kalau dibilang kan memang Carlota, dan tidak, memang itu aslinya orang Gorontalo yang mau membantu ya, walaupun keinginan tahunya itu luar biasa.
0: Iya.
1: Coba pikir di luar daerah, karena dia nggak pernah begitu kan, ada beberapa kali di luar daerah, ada lewat setengah mati, dia cari warung mau bilangkan amplop, dia tidak enter sudah dua kali lewat, dia tidak mau tanya kalau di mana.
0: Gak di Gorontalo langsung sapaan itu ada.
1: Iya, mau pergi di mana Pak? Nah, gitu, kita kan biasa ibu.
0: Kau ada uton.
1: Itu kelebihan orang Gorontalo.
0: Itu.
1: Masya Allah. Ya. Makanya tiangnya waktu di luar daerah tata-tata udah begini. Memang luar biasa ini orang Gorontalo. No.
0: Yo. Carlota dia mau.
1: Tapi membantu.
0: Iya.
1: Mau di mana?
0: Iya. Baru ini dorang olo berasa ini kue-kue tradisional.
1: Iya.
0: Yo enak ya. Kok baku dapat yang Minahasa. Aduh, ribut.
1: Sudah selesai. Saya
0: dapat dengar ke sana. Aduh, nanti ini kok cuma domba cerita. Domba cerita ini Gorontalo le panas. Nanti ini kok kita sudah perasa le ini Gorontalo.
1: Kalau bukan panas, panas sekali.
0: Memang betul pe panas. Mintau kita pe kuli ini mau tak kupas-kupas tau Kang. Oh sudah. Memang perasa iyo. Wau dia ke sana. My lela ati.
1: Ati.
0: Enggak orang putih toh.
1: Iya iya.
0: Ini orang putih my lela. Pel mauh do. Mau tak kupas NTP anu. Sampai itu. Sudah. Pulang sadia jo hand body.
1: Pokoknya di Gorontalo itu kalau tidak panas, panas sekali.
0: Lebih begini, nggak usah yang murahan aja, yang murah, yang murah. Sana ada minyak kelapa sih itu pak beli.
1: tapi cuaca Allah mendukung Nuni ya.
0: Ya.
1: Masya Allah, selama panas ini tidak ada hujan.
0: Ben kakek bilang kemari, dari tanggal 20 sampai 25 itu cerah berawan.
1: Hujan dipending.
0: Ya sampai-sampai hujan dipending. Yo. Mungkin ada yang bergantung calon dalam ini am. Walau maaf pucai kebiasaan. Walau maaf mohonlah didi.
1: Iya. Karena tinggal lihat selama panas tidak ada hujan.
0: Ya. Nah itu alo mohonlah didi. Walau apa pun tengah mula walau tayi talala waludu walau begitu to. Jo begitu. Kan itu pesta-pesta dulu kan begitu.
1: Ada pakai bawang hujan.
0: Ya. Lagi mau pergi pak Om Ibe mau tanya dulu di peserta-peserta si Om Ibe yang tahu.
1: Di Om Ibe nya pada ngerti.
0: Asal doang so pergi pak Om Ibe tahu.
1: Tahan hujan. Ya, dia pikir-pikir di rumah kelamaan
0: tidak bikin. Tidak ditahan. Itu orang-orang tidak ditahan.
1: Depending.
0: Wembelolio. Buat dia mau sorong. Ya, dia mau sorong.
1: Pergi di tempat lain dulu, ah.
0: Pergi di tempat lain dulu. Berarti mau antre.
1: Abis kemarin abis penas, sekarang sudah di kamar sudah selesai ya. Penas, mau siram ya, dulu.
0: Itu Om Ibe di peparang itu. Kalau pada dengar Om Ibe kas kamar dia pe ilmu Om Ibe.
1: Pakai pawang lo hujan.
0: Yo. Pakai behasan juga dulu dalam itu, pakai behasan dalam itu.
1: Ibu yang kecil-kecil mungil. Ya.
0: Tapi ini sekarang ini mesti steril di tempat itu. Ya, ya malu presiden.
1: Iya sekarang harus steril ya.
0: Iya itu harus disterilkan itu.
1: Jam berapa sih presiden mau dunga?
0: Dia mau tutup jam 11 ya. Berarti sebelum jam 11 dia sudah di sini.
1: Oh berarti jam 11
0: ya, itu, dekat lohor ya. Tadi itu ada laporan dari Bobby Irawan melaporkan dari lokasi penas.
1: Iya.
0: Susama dia.
1: Siapa tahu ada teman-teman dari reporter yang mau masuk kamar itu balapor kamar di Pro Ampa
0: ada,
1: ya.
0: Ada berapa orang dong suruh di sana?
1: Suruh di sana iya suruh balapor kamar dulu di Pro Ampa bagi itu nih ya.
0: Nah, Andi Saga suruh di sana.
1: Andi Saga.
0: Kalau Andi Saga memang orang jalur di sana toh.
1: Iya.
0: Bote Bobby jalur kota meluncur ke sana.
1: Iya, masya Allah, luar biasa. Ini Gorontalo penas ini ya.
0: Itu persiapan itu. Tapi ini persiapan semakin banyak yang mesan itu Poli.
1: Iya.
0: Coba itu semakin banyak yang mesan mau tidak mau dorang pasokan.
1: Iya.
0: Karena dorang mau bawa tadinya dorang ini ada yang Filipina.
1: Iya.
0: Dorang dapat rasa, wong di daerahku juga ada pia loh mas.
1: Tapi pia Gorontalo
0: ini rasanya lain ya.
1: Iya.
0: Rasanya gimana, Pak? Saya mempertahankan Gorontalo, bukan Mas, Pak. Rasanya gimana, Pak? Ini kalau dibanding-banding Gorontalo lebih enak ya. Karena saya dewa mehemek, Pak. Dia Allah di mehemek Mas. bisa beradaptasi oleh Pak Suwati.
1: Laris manis pia Gorontalo.
0: Laris.
1: Dari yang DP Aninong-Aninong sampai DP Basar-Basar.
0: Baru oleh ini creepy-creepy.
1: Iya.
0: Laris olo. Manis juga.
1: Ista dumpul memang.
0: Memang tadumpul. Ya.
1: Memang ya.
0: Banyak doita tinggal ke sana di Gorontalo. Itu. Loro dawa poli ekonomi itu Gorontalo poli. Kira-kira 3 bulan datang bikin kamar ulang di Gorontalo. Supaya jalan mota aspal, ekonomi berputar, ini daerah-daerah jadi cantik-cantik. Kan ditata semua, wisata ditata. Pokoknya semua ditata tempat-tempat wisata dan lain-lain sebagainya. Jalan di aspal, ya 6 bulan bikin kemarin ulang pagi gue ntar.
1: Panitia hilang ngol. Iya, hari ini persiapan ini Nuni seperti Ibu Ida Sahida ya.
0: Iya.
1: Ibu Ida itu. Di Kakak Ida Sahida harus lihat Bibi ini so siap.
0: Iya.
1: Mengawal hari dengan senyum dan rasa syukur.
0: Iya, pokoknya yang tidak mau tertidur ini provinsi dan Kabupaten Gorontalo.
1: Tuan rumah.
0: Sekurang tidur.
1: Masya Allah.
0: Ya, tadi saja suara di Pak Gubernur agak serak-serak. Kurang tidur di Pak Gub ini.
1: Ya hati. 5 hari ini ya mau handle tamu-tamu dari luar daerah. Baru yang datang bukan cuma Sadiki. Ribuan yang Malona Omai.
0: Dengar-dengar tadi itu dengan ini suara di Gubernur ini vokal capek. Karena ini kan terus sekali vokal capek.
1: Vokal capek ya, nih ya.
0: Itu kan dinyanyi itu ada kriterianya itu vokal capek ada kantara sekali vokal capek itu.
1: Memang ilang-ilang dari
0: itu
1: perjalanan
0: pengaruh dari kurang tidur. Kalau kurang tidur vokal itu jadi capek dan itu pasti
1: berubah ya
0: itu kantara sekali seperti ada unsur paksaan nyanyi, unsur paksaan bicara.
1: Kantar kayak orang kasolala memang iya. Iya. Iya, demikian. Iya. Iya. Tapi kasobaba gitu, ilongolo itu. Apa iya ini nada dasar turun. Enu nih.
0: Jamadang ini orang ikut bintang radio.
1: Iya.
0: Siapa lagi terima job poli tadi malam? Itu pakun dapat tahu di mana di ngana ngama nyanyi. Ngana ada menyanyi tadi itu capek di pepokal ini. Di ada pingin
1: udah menyanyi tadi malam.
0: Lagi terima job dia apa.
1: Padahal bukan, istirahat ya nah kalau itu, lomba.
0: Itu baru itu boleh memelihara vokal apabila dia mau tampil sebentar malam, iya. Jangan tidur dia siang. Jangan jadi? Tidur dia siang, itu akan merubah warna vokal.
1: Oh, pengaruh
0: ya. Serak itu. Tiba nyanyi kesan dia cepat capek suaranya. Makanya banyak yang tahu itu tidak mentir dia bertahan. Dia bertahan.
1: Supaya warna suara iya beda nun ya. Iya betul. Kalau orang baru bangun tidur kan dia punya suara agak lain.
0: Itu. Karena pita vokal itu, pita suara itu dia juga akan istirahat.
1: Iya betul betul betul betul. Ya. Betul.
0: Sekedar dia mau kembali ke penas. Iya. Itu pat orang sana ada sekretariat transportasi penas
1: di sana.
0: Itu otak-otak
1: iya.
0: Banyak sekali ini masuk kayak orang di rumah ini. Tadinya rumah itu kosong. Karena anak-anaknya lo sudah sukses toh.
1: Iya.
0: Baru tiba-tiba suramis kan. Ih, siapa yang sebilik ini rumah ini pe kaya sekali pe banyak sekali oto ta jejer-jejer di sini ini. Tidak tahu dia kesanta tempel di pagar itu
1: sekretariat.
0: Sekretariat transportasi penas. Pantas banyak oto.
1: Jadi ya, rame kaya.
0: Ya itu. Kalau dorang butuh oto, ya dorang menghubungi itu sekretariat penas.
1: Tinggal
0: transportasi itu.
1: Karena memang sudah disediakan ya.
0: Begitu oleh bentor.
1: Iya.
0: Tetapi itu memenuhi syarat. Oto yang memenuhi syarat dan bentor yang memenuhi syarat.
1: Ini luar biasa.
0: Lo roda kami lagi.
1: Semua berefek.
0: Itu. Yang di bentor lokalan itu, yang di kota banyak lari kalimboto.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Karena di sana banyak penumpang. Lo roda mau ambil lagi.
1: Luar biasa. Napa tipe onal-onal. Gagato penas boy itu Pak Kuni buat televisi uhulu-hulu. Jamo wali po mutaria lo piala dunia wito.
0: Video.
1: Videotron. Atau walo. Televisi walo boy itu.
0: Ada videotron orang di sana. Yo. Itu boy itu. Ilo ngala atau televisi libasi lo rusak. Yo, karena itu videotron itu memang di situ itu kegiatan-kegiatan di situ baru informasi cuaca dari BMKG.
1: Lengkap di situ.
0: Iya, itu. Diinfokan terus itu.
1: Bagus sekali itu begitu ya.
0: Iya. Itu dukungan dari BMKG terhadap penas
1: luar biasa buat titipan Mustang. Pak Kuni Engah selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Gorontalo sekarang lagi bereuforia dengan kegiatan penas ke-17. Cuma yang penting paling utama itu DP keamanan. Sebab di suasana yang ramai begini biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu. Ada yang mau parkir motor, dorang so minta akan 10.000. Baru ada olo di lokasi lain poli, parkir dorang so minta akan 15.000. Ini laporan libasi.
0: Parkir beto juga.
1: Pak Ilong olo so jadi 15.000 itu parkir.
0: Karena itu parkir itu di pinggir jalan, dorang tinggal sudah rasok kapling-kapling. Nah itu yang tidak terpikirkan oleh panitia.
1: Iya betul betul. Ya,
0: itu yang tidak open ma parkir ini yang tidak terpikirkan. Karena parkir itu 10-15 ribu.
1: Mahal ya dah.
0: Karena tidak masuk akal toh.
1: Iya.
0: Itu.
1: Dan bukan lagi 5.000.
0: Nah itulah. Itu. Yang mungkin yang rabu-rabu itu 10.000, mungkin yang lama itu yang 15.000 itu.
1: Mungkin parkirnya kelamaan itu. Ya. Mungkin itu. Kan orang mesti baku ganti-baku ganti. Kalau cuma satu auto terus parkir di situ.
0: Nah, orang kan tidak berpikir pokoknya parkir.
1: Pokoknya parkir.
0: Dia ada yang baku ambil. Heeh. Nah, itu. Ini yang tidak terpikirkan ini parkir beti. Seenaknya dorang ambil. Gua padahal di muka-muka kantor ini yang bapak kirakan di halaman.
1: Jadi cuan
0: ya. Di pinggir jalan. Jadi dorong pe kesempatan itu.
1: Betul, tidak terpikirkan oleh panitia ya. Memang ini ya sudah pena somo selesai tiali.
0: Memang penting malah polito itu.
1: Tinggal dorong rezeki poli itu. mau togor sama selesai hari ini.
0: Tapi susah juga dalam efisiensi begini. Nih itu belum terang kalau berpikir ini biaya sekolah untuk mendatang lebih naik.
1: Ngerti?
0: Ya, karena apa? Mobil dinas sekolah semua barang naik.
1: Semua barang naik.
0: Itu.
1: Tengapnya baru-baru ini sobiliti resto pe baju.
0: Nih itu
1: sobili duluan sebelum orang baku GP.
0: Itu.
1: Malah tiangnya tidak mau baku GP bulan depan. Sebab beli duluan kemarin.
0: Iya, gitu.
1: Kalau bulan depan sembah baku GP.
0: Iya.
1: Sembah dapat ukuran serba salah.
0: Timamu pida yang panis dia suka sebasar.
1: Iya.
0: Tiba waktunya dapat.
1: Dia mau baku GP.
0: Sama dengan kotak macis nana baku GP.
1: Iya, pokoknya Juli Agustus itu Nuni mau padat ini toko-toko pakaian sekolah.
0: Iya.
1: Karena di Juli orang mau beli baju sekolah awal tahun. Baru di bulan Agustus pramuka. Ya, Nuni tuh.
0: Jo.
1: Tidak mau tahu efisiensi anggaran.
0: Iya, tidak. Hindali kalau boleh membuli nana. Boleh beli per bulan, Jo.
1: Masya Allah. Memang kalau mau beli bulan depan, pasti akan banyak ya orang menumpuk untuk berbelanja. Alhamdulillah sobat beli duluan karena dia nggak tahu baku GP bulan depan.
0: Saya itu memang kenapa ini orang jual-jual kain ini tidak jual kamari ini di naslo sekolah
1: Belum, sadiki lagi sama keluar sama baju-baju sekolah.
0: Jangankan kita UMKM di Gorontalo, bahkan UMKM dari luar Gorontalo itu dorang dapat doi juga.
1: Masya Allah, dari ada UMKM dari luar ya.
0: Kan ada yang jual batik, dompet, apa segala macam. Begitu mau bicara ke sana, takadung leo-leo samui.
1: Masya Allah. Pokoknya DP penutupan paling akhir sabantar malam ya Nuni DP rame itu sabantar malam.
0: Sabantar malam.
1: Nuni tita telika ini ada ini kemarin. Memang gak ada apto penas rame da'a ibu gubernur yang cantik waluoti siapa boti di presiden Allah watia boto pilo mulo boito kuni potali lio boito pilo pilo mu alo boito kuni tatu walu boti bukan ditatu yang dia di ngapul ya malah dia talika pul suta sama
0: di teknologi pertanian itu kan. Kan ada padi.
1: Oh, ada yang dia kasih-kasih juga ya?
0: Iya. Itu padi, hidupnya padi di tengah-tengah air kan?
1: Iya.
0: Itu. Nah, di situ juga akan dipelihara ikan.
1: Oh, jadi begitu ya?
0: Iya, itu begitu. Pokoknya digunakan semua. Ya, sebelum potong padi, panen ikan.
1: Panen ikan dulu.
0: Itu.
1: Ada yang dia tidak ini apa dulu tanam padi di pot?
0: Ya,
1: tidak
0: itu,
1: adalah
0: itu.
1: Tadi itu.
0: Pokoknya
1: seboleh itu kalau begitu.
0: Teknologi semua itu yang meninggalkan bukannya meninggalkan kebiasaan kita. Artinya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu kita menggunakan peralatan-peralatan yang ada. Untuk itu bahkan ini drone ini dia mubah hambur bibit supake drone.
1: Supake drone? Gajah canggih. So tapi, tidak lalah.
0: Saya itu debo baku ada bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Saya.
0: Lebih banyak ini lebih terjadi banyak pengangguran.
1: Iya.
0: Dorang sebab karena apa? Sudah dengan alat kan?
1: Iya.
0: Sudah dengan alat berarti terjadi banyak pengangguran.
1: Sebenarnya tidak ya Nuni?
0: Tidak.
1: Tidak sebenarnya.
0: Karena apa? Seorang petani pun tidak mau dia anaknya jadi petani.
1: Iya.
0: Itu kan? Nah, sudah saja Uti. Kasih adik seperti papa ini bermain pece begini posikolai. Itu kan?
1: Iya.
0: Dia walaupun dia petani tidak mau anaknya jadi petani. Apalagi anak pegawai. Sehingga terjadi kekurangan tenaga SDM-nya.
1: Iya.
0: Makanya dia pakai mesin karena tenaga kurang.
1: Iya. Baru kedua juga sebenarnya begini ya kalau menurut pemikiran Lieng. Kalau memang so pakai begini kan kita bisa kerja yang lain lagi, ya?
0: Ini itu begitu. Kita itu dengar dengan kesana itu tidak begitu oleh ibu.
1: Iya.
0: Tidak begitu. Ya, wow, kebetulan Olo berbahasa Gorontalo.
1: Iya.
0: Ah, makanan Olau uti.
1: Tipe Mustang bilang begini, Nuni. Iya. Saya ada singgah di stand lo kontingen Jakarta.
0: Iya.
1: Di situ ada produk lo ondel-ondel mini.
0: Iya.
1: Baru ada gantungan-gantungan kunci miniatur khas Betawi.
0: Miniatur.
1: Serta saya ada bertanya, kalau berapa satu? Baru teh abang bilang kamari. Oh, kalau yang itu gopak aja bang. Aduh, langsung saya tidak jadi bang. Saya bilang saya tidak jadi bang. Saya tidak tahu oleh gopak ini kalau berapa DP jumlah. Tipe Mustang tidak tanya ke sana gopak itu berapa. Malah bos tidak jadi bang beli. Atau gopek atau gopak.
0: Gopek.
1: Manjat rombal ulang, mau tanya ulang.
0: Ya, anu lu kenalan Pauwala atau Wolo itu di Malioboro murah di Jogja. Yeah, di Malioboro itu udah datang murah.
1: Murah.
0: Ya, nah, itu tiapa tiba Mustang jalan itu lebih potot oleh mereka. Karena itu awak upali to Orlando itu bedanya. Itu yang bukan kantara orang bukan Jawa ya.
1: Iya.
0: Itu. Wanu to Orlando berapa harganya? Kalau pada orang berapa duit?
1: Berapa duit?
0: Nah, itu.
1: Tapi ada orang mau tersinggung gitu. Kenapa? Anak kira kita tidak ada duit.
0: Nah, itu. Wanu mateli puling ngolio. Wanu lah itu berapa harganya? Kokoto di Mongolia. Dorang makasih naik dua kali lipat.
1: Jadi?
0: Wanu umpulo lihu pola dengan letolo pulo lihu. Bagi orang kan merasa rupa agak murah ini botol itu kan? Itu. Dorang makasih naik. Makanya ibu adalah tomolado. Makanya mau batawar bikin setengah.
1: Bikin setengah.
0: Perlu ketukar surun dari setengah.
1: Sebab dong dapat rasa bagaimana ya, orang Gorontalo batawar.
0: Ya itu. Wanu dido jam awal ya udah. Ya. Pona Allah.
1: Dorang modus itu.
0: Dorang modus.
1: Betul.
0: Dorang modus. Pikirannya dulu malah wala.
1: Kalau 15.000 bilang 7.500 saja bang.
0: Itu mah. Daripada dia sembili di tempat lain.
1: Dorang modus.
0: Tapi anu olah dia di kalau mau ikut ini diklat, mengaku orang-orang di sana.
1: Jadi
0: lu yang tawar, lu yang tawar, aku yang bayar. PP tak lo bahasa lo Jawa.
1: Ya Allah, gampang.
0: Tinggal teh buat dia talia Allah. Tinggal mah boleh lemai. Pokoknya aku bang, kalau aku bahasa Jawa ke abang, itu maksudnya dibayar aja. Ya sudah, begitu dia tawar, dia bagi kamar oleh bahasa Jawa, anak tinggal seakan-akan oleh mengerti. Abotan atau, sudah, bom kasar luar kamar doi. Bo itu. Bo mau baku-baku, isi di botol ini.
1: Berabu-rabu, mau isi di botol, selesai. Masya Allah. Iya, tiang ngebayangkan ini pagi ini sobat di pirame di Limboto itu bagaimana buai. Tadi subuh saja sorame jalan. Tengah kan siaran subuh. Tadi pagi sorame jalan. Siapa? Mungkin dorang ada yang mau antar-antar sarapan, walau begitu ya.
0: Iya, itu baru yang ada kenalan-kenalan, ada keluarga-keluarga, tuh kalau bantar antar makanan nanti.
1: Iya, banyak kan yang ada keluarga di Gorontalo. Iya, yang ada di Liaola ada beberapa teman itu ada upload, dorang ada menerima kontingen dari Makassar begitu. Yeah. Ternyata di situ ada rompi keluarga, dorang undang di rumah makan.
0: Itu.
1: Nah, itulah kelebihan bagian orang Gorontalo kan.
0: Itu. Bahkan juga ada yang dari Solo.
1: Iya.
0: Itu ada DP Taman di sini.
1: Iya.
0: Ya karena dia sudah lama di sini, kebiasaan Gorontalo melekat ilundangin dia, Pak. Yo.
1: Ya, dia terbawa.
0: Itu baru Taman ada cerita.
1: Iya.
0: Lalu dia bilang dia tunggu akan deng rampa lo Gorontalo, bukan rampa lo Jawa.
1: Bukan dia masakan Solo, masakan lo Gorontalo. Karena kalau makanan Solo kan bisa didapat di Solo. Kalau ini kan di Gorontalo, ya makannya orang Gorontalo. Binde biluhuta tentu.
0: Ya ada binde biluhuta, ya ada ciri khas Gorontalo itu ada.
1: Iya. Masya Allah.
0: Itu begitu. Padahal begitu. Itu beto tipe Mustang.
1: Iya.
0: Itu dia cumu itu gopak atau gocap?
1: Iya. Gopak
0: kalau
1: apa gocap?
0: Kalau gopak itu Rp500.
1: Oh.
0: Kalau gocap Rp50.000. Itu. Kalau gopek itu 500, kalau gocap 50.000. Ya malu dialek dorang gocap.
1: Gocap.
0: Ya.
1: Gopak. Dia penasaran, oh gopak itu ngolo ya?
0: Iya.
1: Gopak itu 500 rupiah.
0: Gopek 500.
1: Oh, gopek 500.
0: Gocap 50.
1: Gitu
0: loh, Mas.
1: Bukti. Gopak barat.
0: Iya. Gitu loh, Mas. Tinggal seakan-akan olo tahu. Betul itu. Jauh kalah-kalah gaji betul.
1: Dia ngatanya di chat GPT, gua pakai itu berapa? Dia jawab kamar, jelaskan dengan baik.
0: Dia tidak tahu.
1: Dia
0: itu.
1: Tidak tahu. Dia ngatanya di chat GPT, dia bilang kamar, tolong dijelaskan. Malah tidak nyamperin dengan AI. Berarti AI tidak semuanya dia tahu.
0: Ya, kalau gopek 500, gocap 50.
1: Gopay berapa?
0: 50.000.
1: Saldo gopay atau gopak sama yang lain. Bisa jelaskan sedikit lagi. Kamu lagi nanya soal apa biar aku jawab tepat.
0: Ambil dia lo macam tahu.
1: AI saja tidak tahu.
0: AI tidak tahu. So AI yang doa mengaku akan itu dia tidak tahu.
1: Dia tahu. AI tidak tahu itu dia. Jadi tidak semuanya harus dijawab oleh AI. AI tiata itu gopak uti.
0: Tidak itu.
1: Gilang dia mau tanya Dimas Gilang.
0: Mati Gilang apa?
1: Kamu Dimas Gilang, mau tahu Dimas Gilang berarti. Dia tidak ada pada dengar apa.
0: Oh, dia tidak ada pada.
1: Lagi sibuk dia.
0: Kebetulan berarti kami telah menyatakan mau tanya itu.
1: Berarti. Mas Gilang. Berarti sini Mas Gilang.
0: Loh,
1: mau tanya akan.
0: Gini.
1: Sini Mas Gilang.
0: Ada yang nanya loh.
1: Ada yang nanya.
0: Yang di penas itu. Itu. Yo.
1: Kali aja Mas Gilang itu tahu. Awas sepatunya ya.
0: Ayo duduk. Itu naik yang sebelah.
1: Ini ayo. Ini.
0: Wah,
1: duduk aja Mas.
0: Yang ada yang di pameran ada miniatur sepeda.
2: Sepeda.
0: Sepeda yo. Ya ditanya sama si
1: Pak Mustang.
0: Pak Mustang ditanya berapa duit? Dibilangnya gocap.
1: Gocap
0: berapa sih? Gopak.
1: Gopak itu berapa?
2: Gopek itu.
0: Gopek 500.
1: Gopek atau gopek?
0: 500 kan?
2: 500.
0: Nah itu 500.
1: 500 apa? 500 ribu, 500 rupiah.
0: Iya.
2: 500
0: Gopek 500.
2: Gopek 500.
0: Ya? Nah itu.
1: Kalau gopak enggak ada.
0: Gopak enggak ada, gocap 50.
1: Gocap.
0: Gocap 50.000 kan.
1: Gocap 50.000.
0: Ini yang asli ini Pak Musa. Ini yang asli ini.
1: Jadi kita nanya langsung ke Mas Gilang.
0: Wong Solo kok.
1: Soalnya Tienga Fani itu tanya di AI, AI enggak bisa jawab.
2: AI enggak bisa jawab. Harusnya AI bisa sih.
0: Ya AI masih bodoh. Masa dia tahu itu gocapnya yang enggak tahu.
1: Ditanya gopak berapa?
2: Kalau gopak enggak ada, kalau gopek ada 500.
1: Kalau gopek ada.
2: Gopek 500.
1: Kalau gopak tidak ada ya.
0: Kecuali gocap.
1: Gocap
2: itu 50.
1: 50.000 ya.
0: Berarti saya tidak salah toh? Gitu loh.
1: Gitu Mas. Kita memperkuat jawaban.
2: Kaget tahu-tahu diwakili. Kira ada awi.
1: Nah itu kan. Biar kita tidak salah menyampaikan gitu loh Mas.
0: Kan di setiap kentingin daerah itu kan ada juga pamerannya kan.
2: Iya ada. Jadi semua.
0: Nah itu masing-masing menonjolkan yang ada di daerah itu.
1: Salah satunya itu.
0: Aku cari Blankon loh Mas.
1: Dapat tidak?
2: Tapi emang dapat, gak ada.
1: Gak ada ya?
0: Wah ada kok.
2: Ada.
0: Ada. Yang bulat, yang boncong, yang bulat kan itu Solo yo.
2: Iya. Solo bulat.
1: Kalau yang ada ikat-ikat belakangnya itu apa dari mana?
2: Jogja. Itu Banyumas. Itu.
1: Oh Banyumas. Oh Banyumas. Oh, ya.
2: Itu Jawa Tengah cuman pinggir dia.
1: Oh.
2: Tengah
1: ya,
2: pinggiran
1: ya,
2: itu.
1: Yang ada diikat ya.
0: Ada bulatan-bulatan di belakangnya itu.
2: Ada mondol itu, ada mondol yang cuma angka gini, ada yang panjang ke bawah. Kalau ke bawah itu Jogja. Ya, kalau mondolnya cuma sampai ini.
0: Oh yang setengah itu yang
2: cuma setengah itu. Itu Solo.
0: Oh Solo.
2: Itu
0: Solo.
2: Itu kalau sampai bawah itu bawah. Jogja.
0: Oh Jogja. Apa namanya sih Mas? Itu
2: enggak tahu namanya itu. Itu mondol, itu mondol.
0: Mondol.
2: Mondol. Oh, mondolannya.
0: Oh, mondol. Mondol. Itu Pak Musa yang depan nama mondol.
2: Tahu itu namanya mondol.
1: Mondol. Jadi beli mondol gitu ya.
2: Enggak Blankon.
1: Oh Blankon.
2: Cuman mondolnya yang model
1: itu. Oh model belakangnya itu mondol. Mondol.
2: Penutup belakangnya belakang itu mondol.
1: Oh, tetap namanya Blankon ya.
2: Blankon.
0: Jadi makanya ya ini dari Jawa kan. Belinya ke piakaran di kalau orang Gorontalo belinya Blankon. Tukaran dong.
1: Kalau Mas Gilang udah punya, ya. Dia udah punya.
2: Sudah bawa asli.
1: Aslinya.
0: Mas Gilang kerawang sama Bupia Kerawang.
1: Dia lebarannya pakai kerawang di Jogja.
2: Sudah kemarin lebaran pertama langsung pakai itu.
0: Oh, gitu.
2: Lebaran
0: ya.
2: Di Solo pakai Upi ya?
1: Pakai Upi ya.
2: Oh, Upi Karanji terus tapi kombinasi dengan sarung batik.
1: Sarung batik.
2: Sarung batik terus pakai apa? Pakai koko biasa.
1: Jadi kolaborasi.
2: Hari keduanya baru pakai karawo.
1: Karawo.
2: Cuman ku bikin kayak outer, bukan ku bikin kayak kemeja, ku bikin outer. Untuk mengenali ke keluarga-keluarga juga.
0: jadi
1: promosi ya, promosi.
2: Promosi. Satu.
0: Loh kok
2: satu keluarga pakai itu semua?
0: Seragamnya.
2: Tapi bagus kok, bagus. Dalam artian memang enggak banyak orang tahu soal karawo ini.
0: Itu.
2: Nyata pas aku ketemu keluarga juga, ini baju apa ini? Karawo, ini khas Gorontalo. Dan Upia ini malah aku ditagi. Pak Deku, Pak Deku itu pada besok kalau kesini lagi bawain lagi lah.
0: Aduh, ini PR lagi ini.
2: Pulihin lagi.
1: Berarti tahun depan dong, tahun depan ya.
2: Insyaallah tahun depan pulang.
1: Depan pulang ya. Lebaran. Jadi bawa lagi ya.
2: Pokoknya setahun sekali.
1: Berarti Pak Mustang bilang, oh iyo am, gocap stol. Baru ada bocoran 4 calon provinsi yang berhasil tampil di final besok. Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulsel sama tuan rumah Gorontalo. Oh, sudah ada bocoran bu.
0: Ya, ini tuh gocap. Berarti 50.000.
1: 50.000 bu.
0: Miniatur sepeda.
2: Oh, miniatur sepeda. Oh, ya benar akan 50.000.
0: Itu.
1: Oh, rata-rata sama.
2: Rata-rata segitu harga.
1: Harganya. Kenapa sih mahal ya?
0: Ya murah sih.
2: Ya hitungannya masih murah.
1: Masih murah ya. Masih
0: tapi yang mahal itu.
2: Tapi kalau di Jawa lebih murah lagi.
0: yang mahalnya itu dari kualitas besinya itu.
1: Oh kualitasnya.
0: Kalau dia menggunakan tembaga yang kekuning-kuningan itu, itu mahal itu. Itu lebih mahal.
1: Kan lebih lebih awet barangnya.
0: Iya, itu yang kekuning-kuningan kan tembaga. Kontrol waktu.
1: Iya,
0: tiga mana? Orang ini yang baca tiga orang.
2: Apa di mana ini?
1: Pokoknya PNS tahun ini berhasil. Sabentar Poli, sabentar sore apa dulu? Apangi.

0: Enggak ada abangnya, Mas.
1: Iya.
0: Di Dembe.
2: Sebentar.
1: Oh, cucur yang ini ya?
2: Yang gula merah. Itu cucur.
1: Oh, yang beda-beda, beda-beda.
2: Beda kan?
1: Beda-beda.
0: Itu gula merah di sini namanya pahangga.
2: Pahangga.
0: Tapi jangan dilogatin Jawa, pahangga.
1: Pahangga. Paham enggak?
2: Jadi salah arti nanti. Karena orang Jawa kan ada tekanannya.
0: Pahangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Pahangga.
2: Pahangga.
0: Jangan dilogatin jadi
2: pahangga.
0: Pahangga.
2: Nah, lain arti.
0: Lain arti.
2: Kau mengerti tidak artinya? Ya Allah, 58 mu nih.
0: Makanya saya bilang kontrol. Tiga orang.
2: Memang kalau di akhir-akhir semua jenggo, so ada-ada saja yang muncul.
0: Tidak, kalau tiga orang itu
2: selesai, berabu-rabu ya.
0: Tancap gas terus ya.
1: Tancap gas.
0: Oh, belum pergi ada apa? Abu juga mau tata mengulang, memilih pulih tu aku tujuh. Tu dulu mahu aku tu, mai mau mutu sama aku tu lo, mai mau bubulo. Watiat di pakuni,
1: watiat di
2: gilang.
0: Watiat
1: yang apa? Tegilang.
2: Watiat yang apa ni?
0: Jangan bawa di topa, amiatia menghitung pak.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
3: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu, mereka hanya pada satu kekuatan itu mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon tumuju marang satu kekuatan Pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju Pangeran.
2: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
3: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
3: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk
4: seperti tumpeng tumuju pangeran tumuju pada satu titik ke atas sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pagi menjelang menuju siang ya. Tapi ini baru jam 9 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Yang ada di Kelurahan Dembe sana, Dembe 1 Kota Gorontalo. Itu lagi dengan pembuatan kue apangi ya. Kue apang khas Gorontalo. Nah, ini sahabat budaya, sebentar sore nanti ada festival apangi di Kelurahan Dembe ya. Apa kabar buat panitia-panitianya yang ada di sana dari generasi muda, terus juga dari dinas pariwisata ya. Ya, dinas pariwisata juga sama sibuk juga. Terus juga berarti dinas pariwisata kalau provinsi ya, ini kota ya. Dinas pariwisata Kota Gorontalo itu lagi pada sibuk dengan persiapan untuk festival apangi bersama masyarakat yang ada di Dembe Jaya sana. Jadi sahabat budaya mau tato mau dula yang hari ini mau suka bikin apangi, tiangnya ada terigu, ada tepung beras, ada gula merah. Berarti apa lagi yang mau cari lagi di sini? Terigu, ragi, ragi ada, garam ada, gula pasir ada. Berarti tinggal mau bebekeng. Begitu aja di rumah Pak Tienga ada ini bahan-bahan semua. Berarti Tienga tinggal mau bebekeng. Baru deh cara ini, apakah dihanguskan apa tidak? Biasanya kan orang pemula itu kalau bebekeng aja, dia di bagian bawah angus. Jadi sahabat budaya mau tato mudla, bagaimana cara membuat apangi? Karena ingat nanti kali ini mau babekeng itu apangi anja. Jadi ingat saya bilang kemarin babekeng apangi ini DP bahan-bahan ini ternyata ada di rumah semua ya. Berarti terigu 125 gram, baru 200 ml santan. Bisa beli yang so jadi juga, mendingan beli yang so jadi sih kalau tidak suka lala ya. Tapi lebih kaget yang mau remas-remas anja ya, asli ya. Terus ragi itu cuma setengah sendok teh, baru 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Terserah ya DP gula pasir itu mau berapa sendok, yang penting jangan manis sekali olah. Bahan saus gula merah 500 gram gula merah sisir, itu gula merah, baru 1 helai daun pandan pondang, baru 2 cm kayu manis ya. 200 ml air. Ini resep jangan lupa simpan. Pembeknya apa ngisup. Baru masukkan bahan ini ke dalam wadah. Masukkan semua, baru diamkan 30 menit sambil menunggu buat kuahnya ya. Terus olesi minyak sedikit di wajan. Tuangkan secukupnya, bisa dengan takaran sendok sayur atau tunggu bolong-bolong adonan yang tutup ya, adonannya tutup sampai matang ya. Setelah itu kalau sudah matang angkat dan sajikan, dan terakhir selamat mencoba. Anja, pengalaman ini tienga ya. Bikin apangi karena DP atas masih mantap tienga balik. Jadi apangi bolak-balik. Dulu itu begitu tienga, karena tidak tahu babekeng, tidak tahu balobang-lobang kan. Kalau dia sukses itu balobang-lobang kan, karena dia tidak balobang-lobang tienga balik. Jadi apangnya bolak-balik. Oke, apa kabar buat yang lagi bikin apangnya di Dembe sana atau di mana saja saat ini lagi bikin kue apangnya, selamat membuat. Apalagi yang dengan festival pasti ada taruhannya berapa banyak yang akan dibuat untuk apangnya. Dan juga nantikan orang ya anja mau jalan-jalan di sana ya. Jadi untuk masyarakat yang ada di sana di Dembe Jaya, nantikan tim dari RRI mau bikin dokumenter apangi yang ada di Dembe Jaya ya. Mudah-mudahan ada yang lagi badengar ini pro ampa ya, siap-siap bakwa dikari sebelum mana. Karena tiangnya tahu itu sepanjang di kelurahan Dembe itu Dembe 1 itu semuanya lagi pada bikin apangi ya. Sebagian pesan masyarakat di sana itu bikin apangi. Oke, sukses untuk masyarakat yang ada di sana, sukses untuk apangi, dan sukses juga untuk penutupan penas di Provinsi Gorontalo.

Irabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan Irabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya? Di Gorontalo sendiri, Irabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan Irabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

Iya, keriting rambutku, aku Papua, dan terima kasih masih tetap bersama di Perempat dari Gorontalo. Kali ini sahabat budaya ada resep bagaimana mau baking cookies, cookies resep bolu mentega. Jadi untuk membuat bolu mentega ya, DP resep cuma gampang. DP bahan mentega 250 gram, baru gula pasir 150 gram, telur cuma 5 biji ya, 5 butir. Terigu protein sedang 200 gram, baru pasta vanila 1 sendok teh. Dan mentega selanjutnya sahabat budaya DP cara membuat ya. DP cara membuat sahabat budaya, pertama mau kocok ini mentega dengan gula dengan mixer sampai lembut dan mengembang. Setelah tidak jatuh saat adonan dibalikan dari baskom ya, seperti dia so kental. Masukkan pasta vanila dan telur satu persatu, kocok rata dengan kecepatan rendah. Setelah itu masukkan tepung terigu secara bertahap, kocok dengan kecepatan rendah sampai rata. Tuang ke loyang tulban yang sudah dioles margarin tipis dan dialasi kertas roti. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 45 menit sampai matang. Setelah matang sahabat budaya, biarkan dingin dahulu. Setelah itu potong-potong kue dengan siap disajikan. DP tips, gunakan telur bersuhu ruang agar mudah mengembang. Telur yang baru dikeluarkan dari kulkas akan membuat kue sulit mengembang. Jadi jangan pakai telur yang sudah disimpan dalam kulkas ya. Untuk memastikan kue sudah matang, tusuk dengan lidi atau tusuk sate di bagian tengah. Pastikan tidak ada adonan kue yang menempel pada lidi atau tusuk sate yang kita masukkan. Begitu sahabat budaya, untuk mengecek apakah kue bolu kita sudah matang atau belum.

persiapan untuk penutupan PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo. Dan bahkan kita bersyukur karena Gorontalo menjadi tuan rumah dan acaranya juga akhirnya ditutup juga dengan insya Allah semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan bahkan ada beberapa laporan dari teman-teman yang ada di lokasi ya, yang sudah mengupload informasinya lewat media sosial Sahabat Budaya yang seperti yang ada lihat saat ini. Masyarakat Gorontalo ya, para undangan dan sebagainya itu sudah memadati arena kegiatan pelaksanaan penutupan PENAS di Provinsi Gorontalo yang ke-17. Kita doakan semuanya berjalan dengan lancar dan akan ditutup langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan juga di Pro1 nantinya akan disiarkan langsung oleh teman-teman reporter RRI Gorontalo yang saat ini berada di lapangan dan akan melaporkan langsung agenda penutupan PENAS 2026 di Provinsi Gorontalo. Dan juga sukses untuk UMKM yang akhirnya juga jualannya laris manis. Mudah-mudahan setelah PENAS nanti perekonomian di Gorontalo akan tetap lebih bertambah ya, lebih maju UMKM-nya seperti laris manisnya di PENAS 2026. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi azan ya, untuk azan zuhur hari ini nantinya akan dikumandangkan di jam 11:54 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti Eng Avani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah semuanya sehat, salam sehat, salam budaya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

¡Motor!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hai, halo sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulo monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Wololo habari 24 Juni 2026. Enggak kerasa ya sahabat budaya udah memasuki hari ke-24 di bulan Juni tahun 2026. Nusantara Siang hadir bersama saya Ti Anjayayan. Dan seperti biasanya di segmen awal ini kita akan bersama di request lagu Nusantara. Seperti biasanya sahabat budaya, ada beberapa lagu yang bisa Anda request ya. Hari ini ada yang spesial, ada yang baru. Kalau di Pro Dangdut kan memang ada tema-tema ya, tema lagu dangdut yang selalu Ti Anja suguhkan biar lebih menarik lagi. Nah, untuk hari ini lagu-lagu Nusantara yang bisa Anda pilih ini bertemakan dengan pernikahan ya. Wow. Iya. Kira-kira ada apa aja tuh sahabat budaya?

0: Lagu Gorontalo yang bisa Anda pilih, sahabat budaya, Pu Ade Wajalolo, kemudian ada Boni Age, Loli Mohialo Tau. Lagu dari daerah Maluku, ada Angel Bird, itu Gara-gara Mas Kawin 100 juta. Kemudian ada Nova Sondak, Tarek Meja Panjang. Kemudian dari daerah Minang, Kawin Tapaso. Terus juga ada lagu Sunda. Lagu Sunda itu dari Azmi Z, DP judul Hayang Kawin. Ada lagu Jawa, ini lagu dari Denny Caknan featuring Bella Bonita, Sinarengan. Dan terakhir ada lagu pop Melayu, DP judul Pengantin Baru. Oke, sahabat budaya Lolondalo, silahkan yang ingin bergabung di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Langsung saja penelpon pertama di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam budaya Lolondalo. Iya.
1: Dari Lian di Potanga.
0: Ibu Lian di Potanga. Iya, Ibu Lian, silahkan Ibu Lian.
1: Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo yang mana?
1: Iya, itu Pu Ade Wajalolo.
0: Pu Ade Wajalolo. Oke. Okay.
1: Ngirim salam buat Pak Asri, buat Ibu Nelly, buat Rifanto. Buat Mas Buga, buat seluruh PN, tanpa terkecuali. Buat Tiangga yang lagi tugas, insya Allah saya selalu sama keluarga, amin.
0: Amin.
1: Spesial buat keluarga, insya Allah saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
1: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Lian. Waduh, lupa tadi ditutup. Ibu Lian di Potanga jadi penelpon pertama yang sudah request lagu Pu Ade Wajalolo. 0822, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lolondalo. Aloha Anja.
0: Halo juga, Tanou.
2: Iya.
0: Tidak pigi di penutupan lo penas di Tanou.
2: Oh, tidak pigi.
0: Oh, tidak pigi. Bom pigi di apang ye?
2: Iyo.
0: Oke, okay, Tanou.
2: Lagu Pengantin Baru, Jo.
0: Pengantin Baru. Fuko okay. U.
2: Iya. Mau dia pengantin itu gak ada.
0: Iya, Bom Muharram Poli itu tidak ada pesta-pesta, eh?
2: Iya, belum ada.
0: Belum ada, Jo.
2: Masih Muharram ini.
0: Iya, masih Muharram.
2: Tunggu dulu, kirim salam buat Ibu Tuti. Rifanto di Kota Raja. Ibu Nelly, Ibu Rosi, pokoknya seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Dan untuk Anda sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo tano ulondo batu da'a. Todi bala kali tano u 08 11. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lolondalo aja.
0: Jo, do olo, Ibu Nelly.
3: Iya.
0: Iya. Ibu Nelly.
3: Walahabar, ya.
0: Walahabar.
3: Alhamdulillah sehat itu.
0: Alhamdulillah.
3: Doto rumah lo duka ini aja ya yang Nelly be. Sampai pe suami meninggal so malam 7 malam saban kan malam.
0: Jo. Toko iya. Tadi lah.
3: Tidak di sini, di belakang kamar rumah, di lapangan sini.
0: Iya. Tadu lo. Iya. Mau milih lagu lo tuh Ibu Nelly.
3: Mau supaya adil, mau pilih dua-dua aja.
0: Ah, oke. Okay.
3: Supaya adil. Kirim salam buat Tanou, ada Ibu Lian di Potanga. Ada Ibu Ia, Ibu siapa? Ibu Lis. Ada Rifanto, por semua aja tanpa terkecuali, insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Paling spesial buat anakku yang sementara di Sulteng, semoga sehat selalu, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Paling spesial buat si Anja yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat selalu bersama keluarga tercinta. teristimewa Ciajus. Semoga panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
3: Tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo ti Ibu Neli Londo Parungi Bolyohuto. Todu olo tadi balakali Ibu Neli 0822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah masuk Bapak, Ibu. Halo.
3: Selamat berdaluh londalo.
0: Jo. Ibu Rostin.
3: Selamat berdaluh londalo kaya ya.
0: Ibu Rostin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Halo Ibu Rostin, bisa dengarkan suara Li Anja?
3: Sahabat budalo londalo.
0: Iya Ibu Rostin toduolo.
3: Halo Kayayan.
0: Halo juga Ibu Rostin, mau milih lagu olo.
3: Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Iya Ibu Rostin toduolo, mau milih lagu olo.
3: Lagu?
0: Iya.
3: Lagu?
0: Iya, mau lagu yang mana?
3: Gorontalo.
0: Oke, Pu Ade Wajalolo.
3: Kirim salam buat Tanou, Pak Asri, buat sama-sama tanpa terkecuali. Lagunya ikutan dengan Tanou, Kak Anja.
0: Oke.
3: Paling spesial buat Kak Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah selalu bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin.
3: Makasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Anja Poli. Tadi Ti Anja di awal, baru so terakhir so bilang terima kasih Kak Imran. Oke, terima kasih ya untuk Ti Ibu Rostin yang ada di Sidomulyo. Hari ini sahabat budaya ada dua yang spesial di Gorontalo ya. Ada penutupan Penas ke-17 di Gorontalo nih sahabat budaya, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga ada Festival Apangi ya, memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah. Jadi mau pilih yang mana nih sahabat budaya? Mau ke Penas dulu atau mau ke Dembe 1 dulu ya? Tapi kalau di Dembe kayaknya masih di ada masa itu Apangi sahabat budaya. Selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi sibuk di dapur ya, karena Ti Anja juga berapa tahun lalu sempat ada pasiar Pati Anja Petante yang ada di sana. Itu di dapur full itu dengan Apangi ya, karena memang dorang produksinya itu banyak, bahkan bisa sampai ratusan ribu ya. Luar biasa, semoga untuk seluruh masyarakat Dembe yang selalu ikhlas memberikan suguhan ataupun sajian Apangi kepada masyarakat yang datang ke sana, digantikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ti Anja baca dulu yang sudah gabung di layanan WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Lahulondalo dari Ibu Silvi di Tasikmalaya. Lagunya Bungkus Samuajo. Iya, makasih Ibu Silvi. Ini nanti ini politi Ibu Silvi ada bergabung. Katanya kirim untuk Ibu Yati Angio, kemudian untuk Pak Herman, Pak Asri, untuk di Inka Tanou, Ibu Farida, Ibu Iya, dan juga Bung Aman. Odu olo Anja Jo, terima kasih ya. Yang masih pengen gabung juga boleh ya di 0811-430-4040, kemudian 0822-5996-8266. Satu penelpon sebelum Ti Anja ke lagu. Halo, assalamualaikum. Iya, kok diputus sih? Padahal udah masuk tadi loh ya. Mungkin kaget tidak pada ngerti Anja pe suara. Ada siapa di 08 11 430 4040? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja,
0: Jo, aduh Allah, Pak Herman.
4: Ya Anja.
0: Iya, saya sehat Pak Herman.
4: Alhamdulillah Anja.
0: Alhamdulillah. Eh, pe banyak itu ayam li Pak Herman. Boleh meminta satu.
4: Apa itu ayam?
0: Ayam.
4: Malu.
0: Malu. Oh.
5: Jum.
4: Lagi dapat karya ini.
5: Iya. Di Pak Herman punya semua itu.
4: Tidak sih. Oh. Kemanakan
5: bahasa. Ah, jum.
4: Kira-kira dapat karya, Purwo udah lewat.
5: Gitu.
4: Ah. Rosin ini selalu ribut di Prabowo seberapa dengan kamar. Gitu.
5: Ibu Rostin mungkin ada di pasar itu, Ati Pak Herman.
4: Oh, itu di pasar.
5: Jo.
4: Tadi itu para buka pasar Rostin.
5: Iya, silakan Pak Herman, mau lagu yang mana?
4: Lagu apa? Maluku ada?
5: Maluku ada, gara-gara mas kawin 100 juta.
4: Aduh.
5: Aduh.
4: 100 juta.
5: Oke.
4: Kirim dia buat bungkus dia semua.
5: Mm-hmm.
4: Dari Pak Peti sampai Pak Mbak Sulti yang ada di Tasikmalaya. Allah semoga kalian sehat selalu. Semoga berhadir.
5: Sekalian
4: buat Anjaya yang sehat selalu bersama keluarga.
5: Amin.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman Londo Balahu. Kita dengarkan saja sahabat budaya lagu yang sudah dipilih tadi. Pu Ade Wajalolo.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Balik lagi sahabat budaya untuk request lagu Nusantara. Ini sudah ada yang gabung di layanan WhatsApp. Ada Tici Kartin di Tangkobu. Assalamualaikum Jo, waalaikumsalam. Pengen lagu Maluku Anja. Katanya salam untuk teman-temannya yang ada di Manado. Ada Anggi, Marni, Winde, Siska, Nanang, kemudian juga Mimin. Dan untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali, spesial untuk Steven yang ada di Jakarta. Terima kasih Anjayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih juga untuk Cikartin ya. Assalamualaikum Kak Yayan. Bolo maafku Kak Yayan, suara di HP tidak begitu jelas, makanya badilai. Iya tidak apa-apa kok tadi sobat cumu itu Tika Imran. Insyaallah juga di Ibu Rostin, sekeluarga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Kembali di layanan telepon, tadi sudah ada yang request lagu Maluku ya, gara-gara Mas Kawin 100 juta. Masih ada lagu Gorontalo, lagu Manado, kemudian juga lagu Minang, lagu Jawa, sama lagu Sunda. Next ada siapa di layanan telepon 0811. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jo,
1: salam budaya, salam sehat untuk semua fans.
0: Iya.
1: Buat masuk juga, teristimewa untuk Keti Anja yang masih beraktivitas.
0: Jo, Pak Udin.
1: Iya, Anja.
0: Iya, rame di Limboto saat ini Pak Udin eh.
1: Iya, masih rame di Limboto.
0: Jo, dekat dari rumah Li Pak Udin itu lokasi penas.
1: Cuma 2 kilo lebih dari sini.
0: Jo, berarti tiap malam
1: cuma
0: ada di
1: apa di bagian dekat itu perkantoran sana, kantor camat, kantor bupati. Di belakang itu Anja, di belakang UG.
0: Betul. Okay, Pak Udin, silahkan.
1: Lagu apa aja yang belum diputar itu?
0: Ini masih banyak. Ada lagu Maluku, lagu Gorontalo, lagu Manado, lagu Minang, ada lagu Sunda sama lagu Jawa.
1: Oh itu kalau yang Maluku apa dia punya judul aja?
0: Maluku gara-gara Mas Kawin 100 juta.
1: Memang lagu-lagu yang utuh. Yang untuk apa?
0: Iya, betul.
1: Lagi tinggal satu bulan lagi sebulan apa?
0: Jo.
1: Lagunya kita siapkan lebih dulu.
0: Iya, betul. Jadi ini DP tema ini lagu-lagu tentang pengantin.
1: Iya, Anja. Kirim buat semua fans tanpa terkecuali, salam keempat semuanya. Paling spesial buat Tianja yang masih tugas, insya Allah tetap semangat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Tetap sehat selalu bersama keluarga. Oke, makasih Anja.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo ti Pak Udin Londo Limboto. Todu olo sahabat budaya di 0822. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya.
0: Iya, dari Ibu Ia.
2: Halo.
0: Halo, dari Ibu Ia.
2: Halo.
0: Halo Ibu Ia.
2: Ibu I dari Baguyama, Solite.
0: Ibu Ida. Silakan Ibu Ida, mau lagu yang mana?
2: Suaranya Anja kecil sekali.
0: Masa Allah. Padahal ini sopol ini Ti Anja pesuara. Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya, silakan Ibu Ida, mau lagu yang mana?
2: Ini baru monitor saya.
0: Okay. Ini masih ada lagu Maluku, lagu Gorontalo, lagu Manado, lagu
2: Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo. Okay.
2: Okay, kirim salam buat Pak Asri, Pak Nasru, Pak Sisan Niko, Ibu Nelly, Oma Albani, Ibu Rosin, Pak Yati Salma, Ibu Salma Tahir, dan spesial buat masyarakat Desa Tolite yang sedang monitor. Semoga sehat selalu. Dan spesial buat Anja yang sedang beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, makasih Anja.
0: Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0811-430-4040 ada siapa setelah Ibu Ida? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, aduh olo Wati di Buladu. Silakan Wati.
4: Tinggal ikutan.
3: Masih boleh Allah mau pilih lagu, tapi nanti mau putar setelah berita Lipa Kuni.
4: Manado, Jo.
3: Lagu Manado. Oke, okay, iya. Tidak apa-apa mau batunggu toh?
4: Tidak apa-apa.
3: Oke. Okay.
4: Kirim buat Maela, buat Nina, buat Om Ati, Bu Nelly, buat Inka, Bang Herman, Ibu Farida, buat Cuma Pira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tiwati yang ada di Buladu. Masih di Anja kasih kesempatan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, sayang sekali terputus. Anda bisa coba lagi di 0822-5996-8266. Bisa juga di 0811-430-4040. Saya kasih kesempatan kembali yang ingin bergabung di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Salam sehat Anja dari Petinene.
0: Iya, Tinene li Tata Rahma eh.
5: Saya.
0: Saya sehat Tinene.
5: Alhamdulillah saya sehat
0: jadi. Alhamdulillah. Di lalo nak ode penutupan lo penas Tinene.
5: Mau mulai presiden.
0: Iya, 100 juta nenek.
5: Mana itu tujuh pengharap ini, bangun juta mah anjali nenek masih wajah. Cuma di dua lagi nenek lebih dan masih
0: tak. Jo, mama halik buti onggo si.
5: Saya.
0: Jo.
5: Bangun juta itu dia buat inggo.
0: Jo, apalagi ramba-ramba Allah. Jo, ramba-ramba Allah mama halik hati nenek.
5: Saya, mari kabut mabut.
0: Jo. Iya.
5: Patawo
0: lo lagu wewe tanjali. Dongo lo buat Londo Moladu lagu
5: Londo Mino. Londo Moladu itu dulu di anjali.
0: Tarik meja panjang.
5: Enggak betul ini memantangan meja ya
0: betul. Pokoknya DP tema ini tentang pernikahan.
5: Memang betul. Panjang
0: oleh
5: betul dia pakai. Tahu lo tahu ni kau ikan jeli sah.
0: Jaja.
5: Kena pakai. Dia orang penjama orang sebab itu masih tujuh juta anjali. Pen bawa juta dua juta dia mamu wali bawa mamu itu juta betul itu wali aku di tuan jadi yo. Ada saya aku di tuan dia mampu tadi lepas dari dua pertang aku di tuan.
0: Eh.
5: Mama salam nenek anjali yo.
0: Jo tu dua lo.
5: Jadi datang pen mula betul gilan dia nenek betul.
0: Tiwati.
5: Ibu Ida eh.
0: Ibu Ida to desa Tolito.
5: Ya ibu salam dari Ibu Wati dia dari Ibu Ida dia dari Ibu Salma dia dari Ibu Nonce Lima to sopo si Ibu Nonce Tenelo. Ayo wau ti Ibu Iino ni Ibu Iya di depan tol mato buatnya mau dari Anjali ya.
0: Atas
5: dari masuk di Anja ke tengah bilan manja dia dari tanggul nenek utang kemarin puluh datar teman nenek dia.
0: Jo.
5: Insyaallah sehat yang menengah ini lah.
0: Amin.
5: Anja sehat di mana? Anja cuma nak dari apa yang baca dengan dia?
0: Insyaallah mau Bali put di sana mau bikin dokumenter.
5: Insyaallah ayah buat pokok baru lumayan aja tinenen yo.
0: Ah tinenen mau bungkus.
5: Tinenen cuma nak.
0: Tinenen ambulati mau bungkus.
5: Maksud nenek apa mau luli mesti nenek jauh di nenek tak mau luli anjir tingkat anjir bukti pemain. Apa mau luli lemeni anjir tetap mati nenek beda asang di beda.
0: Aja.
5: Kelasa meja nenek dia. Jauh mati nenek tak mau luli anjir. Polito Pandalio.
0: Jo, jo.
5: Anak beta hidup tahi foto ai apa ni Andalia?
0: Jo.
5: Misalnya ai sukses hot buat acara lo dua minggu buat lasul ai Andali.
0: Jo.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu penelpon terakhir di Anja, kasih kesempatan untuk Anda sahabat budaya Lohondalo yang masih ingin bergabung di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Satu kesempatan terakhir untuk Anda yang masih ingin bergabung untuk request lagu Nusantara di hari ini ya. Lagu Gorontalo tersisa Lolimo Hialo Tau, Nova Sondak lagu dari daerah Manado, Tarek Meja Panjang. Kemudian ada lagu dari daerah Minang, Kawin Tapaso. Lagu dari daerah Sunda, Hayang Kawin. Kemudian ada juga lagu dari daerah Jawa, Sinarengan ya. Ini lagu pernikahan dari Deni Caknan dan juga istrinya Bella Bonita. Ini lagu yang bertemakan pernikahan ya untuk hari ini sahabat budaya. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bung Aman.
1: Iya.
0: Salam budaya Lohondalo.
1: Iya. Lagu ini aja, lagu Minang, ada?
0: Ada lagu Minang. Oke, ada silakan.
1: Iya.
0: Silakan mau kirim-kirim salam untuk siapa?
1: Kirim salam buat seluruh yang sudah tak terkecuali. Buat dia aja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Tibung Aman yang ada di Tilongka Villa. Insya Allah sehat selalu bersama dengan keluarga. Dan Tibung Aman juga jadi penelpon terakhir ya untuk request lagu Nusantara di hari ini, di Rabu 24 Juni 2026. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok masih bisa ikutan bergabung ya. Oke, sahabat budaya Lohondalo, di jam 11 siang nanti seperti biasanya kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda lewat berita bahasa Gorontalo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: 28 beti mai de dungga mai to isinini tunuh olango. Itu gubernur Gusnar Ismail Odito lo limo lota lonto pahajia ju lo otanggulai syukuru jamaah ta lo haji koloter 28 hise hatia mo'a ami. Londo u pilotombo tio ode maka tunggulo uloh walingai ode hulondalo. Kalaja lo kementerian haji wa umbro mondolo u lo potomboto tunggulo u lo pohuwaningai lonona olo u moto yunuto wa amani wa dialu u lo obubulo. Tati longgo haji tokoloter 28 beti jamaah asali lo kota woluo u mondo bone bolango wa pohuanto. Poliwanu koloter 30 mai le dungga mai olango.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabula. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh 4 prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, 4 potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, mototoheto toadati, memegang teguh hukum adat.
0: Aduh Allah, itu donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulundalo. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi mohinga ode tamo aami umai mo podu otali bunga mo malihara mialo modaha uolo uma bilong uma alo pamalenda to umai mo pohingade u odunggalo musibah. Kokolio ola iati u modaha du otoli bunga palaludaa ode lo modaha u beresi uo modaha u sehati. Wolo uma bilong uma alo pamalenda, ode lo tangi, tambuala, wau uwe wolio mao, to umo pohingga de taluhedaa musipo odahalo. Huna salamati lo tada data. Pohile lio, ode tamo aami, umai mohu ila program u mopo mopo mulo, to umo podu otolimbunga. Modata pilomulo hi tumula mai mo tahangi tolohu taluhu. Taluhu boti ma indo palio lo pilomulo u dila owalia lo taluhe daa.
1: Tahuda lo momo panggola. Hiang bola pingge to tahua debo mote lenggela. Dabo dila bibi ela.
2: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mongo guru to SMA 1 kuandang lo gorut. Mahi pongohia pahamu potunu opotuhata. Uolo u tamelolo u mo'osehati. I kapala lo SMA 1 to uanengo Mahrita Usman lo otanggulai tai lo hialio pahamu potunu potuhata u molamela u mo osehati buti de dilabo anasikola mao nabo ma wolo mongo udula alo anasikola u lo laita ima imato towalao molamela u mo osehati. Sikola olo manila omai lo dinas ketahanan pangan provinsi to aita lo u tamilola u ogiji amani wa mo osehati. Tau umai moho ila potunu wau potuhata boti, sikola malomasangi utanggula lio pamplet u hitulade. Hitulade tamilola umo osehati, wau to udi pomo balajari, mongo guru ma mopo otoheta pahamu, motomali ahuhutu ode umo pio. Alihu anasikola boti mali odidihu. To u molulawota u tamelolo u moosehati. Alihu dilamai mo obubula to u mo balajari.
1: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wale longgalo, mabolohi apolalo.
1: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Odu-olo ito donggolam ya tia tuhabali u bahasa lo hulontalo. Mongo guru ma aawasi uolo u tamelolo anasikola tolim bunga lo sikola. To SMA 3 kota lo hulontalo. Lolaita ima imato uolo uhepota lia-lio to kantin lo sikola. Iwakili li kapala sikola to SMA 3 kota lo hulondalo sarjan akase lo otanggulai. Sikola ma lo kalaja helumo uolo puskesmas kota selatan. Wau balai pengawas obat wau makanan. Umai mengimato uolo uhe peta lia-lio toli bungalo sikola. Ngopohia ma oleto, sikola mahi pengohia pahamu potunua potuhata odeta hipo peta lia to kantin. Umai mo potali uolo u mo osehati to ana sikola. Ita uuru si kantin lola ita ma ima imato wau mahi pohei nga olo u tamelolo ana sikola umai mo osehati. Uhe imatua lio boti barangi umai limbata tua kutu lio a umakata luar saito ju. Dila mao mo pohuna sari manis mealo ue wolio mao umalo moli ngadaa. Sabu mai mo otopotala to ana sikola.
1: Lumadu lomo panggola.
4: Moi tohu tulu mo andulu. Moi tohu do ito mali moito.
5: Bermain api akan terbakar. Bermain arang hitamlah jadinya. Artinya perbuatan jahat pasti ada balasannya.
0: Odu olo ito donggo lamian tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. To hulondalo butia donggo ii langita hipolamela ikan lele. Dabo u hepo otulia lio lo tahi biahe lele buti monada tahi potalia mondo lipu uwe womain. To di luari lo hulondalo. Ta olu-olu hulato budidaya perikanan sumaruoto lo otanggulai. To hulondalo ii langita hipotalia lele. Dabo ta mondo Sulawesi Utara wau mondo Sulawesi Tengah modata ta hipopolahulia. Tunggulo hemo oduhenga olohu to umomiahe lele. Ngopohia lo lele o hiango momiahe otili wau tuhitui. Modata tau lo Japangi motohilao. Dabo utiboti dipole punao. Sabu dongko mo balajari wololo u momiahe otili boti. Potala utalu-talu mai boti mamo data ta palalu lo lele. Dedila boto limbunga lo hulondalo. Nabo tunggu lo lengkota lo nasional sampai lo umola internasional.
1: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lo puo lelihu.
5: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
0: Mengodula awa mengoda to tanu bo o odi mola uma. Pilo pesambe umai lamia tia to hianga botia. Insya Allah poli de modudung gaya to hianga pe enda main.
6: Mengerti lo, mengerti amo. Po
0: bali botia, yu tanungai la pato. Udi namo patato, maapu ode mongau tato. Utila la to bahasa bolo pohilea la potunua potuhata, wau utila la tolo ia, ende bolo potunua lomai amiatia. Wa tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o nanta da bo ando to udi pomohindu amia tia ta tapu mo po ela mai u la laita isi isiali wau di la mo palongo to u hitu atua ua ti diopo u ngope e ngope e peta alo didi poli ngope e ngope e peta alo patu. Inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa. Opa!

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar nggak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu nggak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolondalo mengudulo omongo tato mengoti lo mengoti omo, saat ini sudah jam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang saat ini masih terus setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Tetap semangat buat yang lagi beraktivitas, juga untuk teman-teman pemberitaan ya, teman-teman reporter yang saat ini juga berada di lokasi Penas ya. Ini tadi ada beberapa postingan di media sosial yang juga sudah mengabarkan kedatangan Presiden Prabowo di Gorontalo ya. Dan saat ini juga tentunya masih dengan persiapan untuk penutupan pelaksanaan Penas ke-17 di Provinsi Gorontalo. Ya, alhamdulillah pelaksanaan Penas ini berjalan dengan aman dan juga lancar ya. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Gorontalo yang tentunya sudah menyambut para tamu undangan dari berbagai daerah dengan sopan ya. Dan juga sahabat budaya, semoga pelaksanaan nasional kali ini bisa berdampak bagi perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Gorontalo ya. Kita bisa mengadopsi teknologi-teknologi terbarukan, teknologi-teknologi yang canggih agar kita bisa menerapkan di Gorontalo ya. Sahabat budaya Lolondalo, Tianja akan kembali mengupdate informasi UMKM untuk Anda. Informasinya Tianja yang kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Papua mengakui hingga saat ini belum memiliki tenaga pendamping khusus untuk UMKM. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam pembinaan puluhan ribu pelaku usaha di Papua. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan saat ini pemerintah masih mengandalkan aparatur dinas untuk melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Menurutnya, ketiadaan pendamping khusus ini membuat pegawai di bidang UMKM harus terlibat langsung dalam proses pembinaan. Pemerintah juga saat ini menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pendampingan usaha. Salah satu upaya yang dilakukan yakni bekerja sama dengan Balai Riset dan Inovasi Daerah BRIDA serta perguruan tinggi melalui program inkubator bisnis. Saat ini program tersebut membina 15 UMKM yang ada di Papua. Sahabat budaya Lolondalo, untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung penutupan Penas ya, Anda juga bisa saksikan di kanal YouTube RRI Gorontalo atau juga Anda bisa dengarkan siaran program 1 RRI Gorontalo.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Tapi Cina seperti ada di apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Saya biasa ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

Sahabat budaya Lolondalo, monggo tulo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah di jam 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi juga untuk Anda, sahabat budaya. Saat ini tengah berlangsung penutupan Penas KTNA ke-17 di Limboto Gorontalo, sahabat budaya. Masih dengan info UMKM yang Tia Anjayan kutip dari laman rri.go.id, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pengurusan legalitas UMKM di Papua. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas akses pasar produk lokal. Menurutnya banyak produk UMKM Papua memiliki kualitas baik dan juga bahan baku asli daerah. Namun sebagian pelaku usaha masih terkendala perizinan dan sertifikasi produk. Ia menilai legalitas menjadi syarat penting agar produk UMKM dapat masuk ke pasar modern maupun dipasarkan ke luar daerah. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pelatihan produksi, tapi juga pendampingan perizinan. Selain itu, Rifka mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang produk lokal Papua untuk menjangkau pasar nasional hingga internasional. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan azan zuhur di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin mencocokkan jam, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 12, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Lolondalo, tradisi mandi safar dikenal di beberapa wilayah pesisir Sulawesi Tenggara sebagai kegiatan budaya yang dilakukan pada bulan safar. Masyarakat berkumpul di pantai atau sumber air tertentu untuk mengikuti rangkaian kegiatan bersama. Tradisi ini biasanya disertai doa dan harapan akan keselamatan serta kesehatan. Selain memiliki nilai budaya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Berbagai unsur adat dan tradisi lokal turut mewarnai pelaksanaannya. Warga dari berbagai kalangan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat pesisir. Nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya tetap diwariskan kepada generasi muda. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Kora-kora merupakan perahu tradisional yang dikenal luas dalam budaya masyarakat Maluku. Perahu ini digunakan pada masa lalu untuk perjalanan.

perjalanan laut dan kegiatan kemasyarakatan. Bentuknya yang panjang memungkinkan banyak orang berada dalam satu perahu. Dalam berbagai festival budaya, kora-kora ini sering ditampilkan sebagai simbol kejayaan maritim masyarakat Maluku. Pembuatannya membutuhkan keterampilan khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran perahu tradisional ini menunjukkan kuatnya hubungan masyarakat dengan laut. Kora-kora juga menjadi bagian penting dalam sejarah pelayanan di kawasan timur Indonesia. Warisan budaya tersebut terus dikenalkan melalui berbagai kegiatan budaya daerah. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo, Oduolo.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, upaya memperkuat sektor pangan terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai program pertanian, penguatan produksi pangan lokal, bantuan sarana pertanian, hingga pendampingan kepada petani menjadi langkah nyata dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta mendorong kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lokal. Tak hanya itu, dukungan masyarakat dalam mencintai dan mengonsumsi pangan lokal juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, Gorontalo optimis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah demi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. Mari dukung pangan lokal demi Gorontalo yang kuat, sehat, dan berdaya saing.
1: Bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah,
2: Iyo, Padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
1: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
2: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
1: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
2: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
1: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pegenerasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lo londa lo mungu dulu amungu tato mungu ti lo mungu tiamo. Kue merke ini jadi salah satu kuliner khas Kabupaten Sanggau yang dikenal dengan cita rasanya yang renyah dan juga lezat. Makanan tradisional ini sahabat budaya selalu jadi pilihan camilan dalam berbagai suasana, baik santai maupun di acara keluarga. Terbuat dari bahan sederhana ya, kue merke ini memiliki tekstur yang khas dengan perpaduan rasa gurih dan juga manis. Proses pembuatannya yang juga masih tradisional, ini juga turut menjaga keaslian rasa yang diwariskan secara turun-temurun. Muhazirin, salah satu warga Sanggau, mengakui kue merke ini biasanya disajikan sebagai teman untuk minum teh ataupun kopi di sore hari ya. Dan kehadiran dari kue ini juga sering dijumpai dalam berbagai acara, mulai dari pertemuan keluarga hingga kegiatan masyarakat. Selain rasanya yang khas, kue merke ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner lokal Sanggau. Banyak masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi membuat kue ini sebagai warisan budaya. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antarumat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu bentengnya, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumfius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumfius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumfius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana jamnya seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Sahabat budaya Lolondalo, di tengah maraknya produksi pastry modern dan camilan kekinian yang menjamur di Bali, sebuah kue tradisional bertekstur unik tetap kokoh mempertahankan tempatnya. Namanya Jajai Satu, ya. Bagi masyarakat luar Bali, nama kue ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi kerama Bali, Jajai Satu ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari teman minum kopi di pagi hari, hingga jadi komponen penting dalam ritual keagamaan. Secara harfiah dalam bahasa Bali, kata satu atau mas satu ini merujuk pada proses pengolahan bahan yang dipanggang atau disangrai tanpa menggunakan minyak hingga kering. Penamaan ini sangat akurat menggambarkan metode pembuatan kue tradisional tersebut, sahabat budaya. Secara filosofis, kehadiran Jajai Satu dalam sarana upacara di Banten itu melambangkan kesucian pikiran dan juga ketulusan hati yang matang, dan ini senada dengan proses pembuatannya yang membutuhkan kesabaran. Daya tarik utama Jajai Satu itu terletak pada kesederhanaan bahan bakunya, tapi menghasilkan cita rasa yang sangat khas, ya. Umumnya kue ini dibuat dari bahan utama, yaitu tepung beras atau tepung ketan yang disangrai terlebih dahulu hingga matang dan juga harum. Kemudian ada gula Bali atau gula merah, atau bisa juga diganti dengan gula pasir yang sudah dicairkan dan dicampurkan ke dalam tepung. Proses pembuatan yang unik, ya, di mana campuran tepung dan gula ini tidak diberi air banyak-banyak, melainkan dibiarkan sedikit kering dan bergumpal. Kalau dalam bahasa Bali itu disebut mawur, sahabat budaya. Adonan ini kemudian dipadatkan dengan cara ditumpuk atau ditekan kuat-kuat ke dalam cetakan kayu tradisional yang bermotif indah seperti bunga atau ukiran khas Bali. Nah, setelah dicetak, kue ini dipanggang atau dijemur hingga benar-benar kering dan juga keras. Saat digigit, Jajai Satu ini memberikan sensasi yang unik. Renyah, kemudian padat di bagian luarnya, namun langsung lumer dan hancur di dalam mulut. Ini tentunya rasanya manis, ya. Informasi ini, sahabat budaya Lolondalo, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, seiring berkembangnya kota, lahan pertanian perlahan berubah menjadi bangunan dan kawasan permukiman. Alih fungsi lahan ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan kita. Jika tidak disikapi dengan bijak, ketersediaan pangan bisa semakin terbatas. Namun, harapan tetap ada. Kita bisa mulai dari langkah sederhana, memanfaatkan lahan sempit dengan menanam sayuran di pekarangan, menggunakan pot, atau bahkan sistem hidroponik. Selain itu, mendukung produk pangan lokal juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan. Mari bersama kita jaga keseimbangan antara pembangunan dan ketersediaan pangan. Karena masa depan pangan kita dimulai dari kepedulian hari ini. Ketahanan pangan terjaga, kehidupan pun lebih sejahtera.
1: Harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
2: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
3: Santai. Kamu panik, aku ngemil.
2: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
3: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
2: Lah maksudnya?
3: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
2: Tempe doang gak bosan apa?
3: Bosan itu kalau dompet kosong, tempe mah fleksibel.
2: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
3: Hubungannya jelas lah, tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
2: Berarti bukan cuma soal makan dong?
3: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
2: Kalau diolah gimana?
3: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
2: Berarti ketahanan pangan itu...
3: bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral.
2: Tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Beto Habibu, tolong pakai hati. Kakak Beto, kalau lagi dengerin Pro 4 RRI Gorontalo, bako deh kamari. Kapan nih jalan-jalan lagi ke Gorontalo ya? Dan sahabat budaya Lolondalo, saat ini sudah jam 1 siang lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas kembali untuk paruh waktu yang kedua, semoga masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Tumben ya, hari ini aktivitas di luar itu kayaknya lagi sepi ya. Biasanya rame dengan kendaraan yang lalu lalang. Ini kayaknya kota lagi sepi ya. Apakah lagi berada di lokasi penas? Lokasi penas yang panas, kemudian di bawah menara keagungan Nimboto yang romantis ya, luar biasa. Sahabat budaya Lolondalo, masih dengan informasi yang dianjayan kutip dari laman rri.co.id. Menurut berbagai sumber, dalam konteks seni pertunjukan tradisional Bali seperti drama gong atau tabuh, tukang ugal ini adalah sebutan untuk pemain instrumen kendang atau pengatur irama. Tukang ugal ini juga dapat dikatakan sebagai pemimpin melodi dalam ansambel gamelan Bali, khususnya pada barungan gamelan gong kebiar. Tukang ugal ini sabar budaya memiliki peran utama dalam gamelan gong kebiar. Tukang ugal bertugas memulai lagu atau pemberi aba-aba awal sebelum seluruh instrumen lain masuk bersamaan. Tukang ugal juga bertugas sebagai pengatur dinamika, di mana pengatur dinamika ini bertugas untuk mengendalikan keras atau lembutnya suara seluruh barungan gamelan. Tukang ugal juga jadi penentu tempo atau bertugas mengatur cepat atau lambatnya jalannya irama musik, dan juga menjadi penghubung bagian. Artinya, tukang ugal ini memberi isyarat musikal saat lagu akan berpindah babak atau berhenti. Informasi ini, sahabat budaya, silahkan Anda bisa baca kembali untuk memperbarui informasi atau juga bisa menambah informasi untuk Anda di portal berita resmi kami di rri.co.id. Sahabat budaya, saya masih akan hadirkan beberapa lagu Nusantara ke ruang dengar Anda. Kali ini saya hadirkan lagu Tagulino Mongowata ya. Ini lagu bahasa Bonda dari Suwawa. Seperti apa lagunya sahabat budaya? Mari Jotoromo badengar sama-sama.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo, kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia, jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah, bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Oke. Okay. Ini bibit-bibitnya apa gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Jadi gitu karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua ini ada bijinya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan. Oh. Kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya Mas. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random aja.
2: Nah,
1: tapi sudah pasti dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih.
1: Iya.
2: Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
3: 2-3 bulan.
2: Oh.
3: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
3: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
3: Penyapihan ada.
2: Oke, okay, kita coba sekalian lihat. Oh ini
3: banyak banget nih, lihat banyak, bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh ini man, ini juga?
3: Ini ya sudah, jadi sudah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti yang seperti udah, ini nanti akan ini, diambil.
3: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
3: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan,
3: oke. Okay. Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Oh seperti ini ya.
3: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
3: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
3: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
3: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf.
3: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
3: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
3: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
3: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
3: Sama.
2: Ya?
3: Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah sini. Masih tahap penyapihan juga berarti.
3: Penyapihan juga.
2: Oke.
3: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
3: ini
2: apa?
3: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
3: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
3: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
3: maksimal,
2: ya?
3: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan Edelweiss ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
3: Terlalu banyak nggak bagus, terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
3: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau oh iya.
3: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
3: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
3: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
3: Siap panen
2: atau
3: di
2: sudah
3: panen?
2: Oh, ya, ini ya.
3: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa.
2: Saya izin ya mas ya.
3: Boleh. Biar sekalian tahu.
2: Maaf.
3: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
3: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
3: yang bagus maksudnya bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunga ini ada bijinya jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir
2: gitu.
3: Seperti itu karena teknis panennya beda kalau untuk souvenir nggak terlalu tua kita biasanya sudah panen tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya
2: itu yang keras atau apa kayak
3: ya,
2: gitu bijinya jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
3: kalau
2: itu.
3: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
3: yang
2: juga ya?
3: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya?
3: Betul.
2: Panennya
3: ini
2: ya?
3: Paling cepat makanya bisa dilihat dengan yang lain. Ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun?
3: 2 tahun.
2: Berbunganya?
3: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
3: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
3: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
3: Betul.
2: Oke.
3: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana mungkin
2: boleh,
3: jenis
2: boleh.
3: Yang satunya.
2: Oh ini banyak sekali mas.
3: Ya.
2: Selain Edelweiss juga apa ada apa lagi?
3: Ada
2: sini,
3: tanaman mas? Hias aja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya Edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan Edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Yeah, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
2: Oke.
3: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Iya, iya, iya. Ya. Oke. Mana selain tadi?
3: Nah, yang jenisnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
3: Nah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Jauh tuh. Ini Javanica.
3: Ini Javanica. Ini? Kalau yang ini Viscida namanya.
2: Viscida.
3: Viscida.
2: Oh.
3: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
3: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
3: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun dua untuk tahun bisa tumbuh seperti
3: baru
2: ini?
3: Baru bisa berbunga.
2: Waduh.
3: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Mm-hmm. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh, tapi merusak jangan.
3: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
2: Wis.
3: Tuh.
0: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
5: Itu aslinya?
4: Iya, aslinya kayak gini. Gini aja terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Oh, ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
3: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasanya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasanya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, penggunaan tumbler atau botol minum isi ulang semakin populer di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan pengurangan sampah plastik sekali pakai. Tapi masih banyak kok yang bertanya, apakah tumbler ini memiliki masa pakai tertentu dan kapan sih sebaiknya untuk diganti? Nah, secara umum sahabat budaya, tumbler itu tidak memiliki tanggal kadaluarsa seperti makanan atau juga minuman. Akan tetapi, kualitas dan keamanan tumbler dapat menurun seiring usia pemakaian, terutama tergantung bahan, kemudian juga cara penggunaan dan perawatannya. Tumbler berbahan stainless steel itu biasanya memiliki usia pakai paling lama tuh, bahkan bisa bertahan hingga bertahun-tahun apabila dirawat dengan baik. Sementara tumbler berbahan plastik itu cenderung memiliki masa pakai lebih pendek karena lebih mudah tergores, kemudian juga bisa berubah warna atau menyerap bau, sahabat budaya. Beberapa tanda tumbler sudah tidak layak digunakan itu antara lain munculnya retakan, kemudian bagian dalam mengelupas, kemudian tutupnya yang sudah tidak rapat lagi, baunya yang sulit hilang, hingga perubahan warna pada permukaan dalam. Kondisi ini, sahabat budaya, dapat memicu pertumbuhan bakteri maupun kontaminasi zat tertentu ke dalam minuman. Pada tumbler plastik, risiko meningkat apabila sering terkena air panas atau bahkan juga disimpan di tempat yang bersuhu tinggi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya Lolondal udah kelar ya, Ti Anjayan menemani Anda untuk Nusantara siang di hari ini di Rabu, belum Kamis, besok baru Kamis ya. Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih yang sudah dengerin Pro 4 RRI Gorontalo dari jam 10 pagi tadi sampai dengan saat ini. Tapi jangan dulu kemana-mana sahabat budaya, karena setelah ini ada Tita Tarahma yang akan menemani Anda di Nusantara Sore. Watiati Anjayan Mohindupo, selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

adat yang diwariskan leluhur. Berbagai peninggalan batu besar dapat ditemukan di kawasan kampung adat tersebut. Kehidupan masyarakat menunjukkan kuatnya hubungan dengan budaya tradisional. Kampung ini sahabat budaya menjadi salah satu pusat pelestarian budaya Nias. Warisan budaya tersebut terus menarik perhatian peneliti dan juga wisatawan. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo, Oduolo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita ikuti suara budaya Nusantara berjaringan.
3: Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Okay. Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, okay, Uda Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sudah mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu. Oh masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke siap. Oke. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih
2: tidak
1: menjadi minat
2: bagi ya? Masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik, Bang.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Propat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Promat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Poncang Cinyak Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Okay. Baik.
1: Oke.
0: Okay, oke, okay, sudah bagus ya.
1: Ini Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Oke. Kita masih di Rompat begitu gini, masih nunggu.
0: Masih menunggu ya. Ya
1: masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, ya. Karena padang bukit tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih dan juga pendengar kami sudah bersama narasumber dari RR Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Bu, sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu. Suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Iya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya.
1: Iya. Gitu. Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih nggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh nggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar besar ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Yeah. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Yeah. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang.
1: Nah,
2: ada yang namanya hak cipta.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita, intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Yeah. Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet, dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: iya,
1: saat ini.
2: Iya, betul.
1: Nah.
2: Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Sereah Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Yeah. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern, sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Iya.
1: Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang Uda, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu.
1: Yeah.
2: Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya.
1: Yeah.
2: Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya khususnya, walaupun saya menciptakan lagunya pop. Yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda, ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini.
2: Yeah.
1: Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya, yeah, kita udah tahu.
2: Dan.
1: Nah, sekarang untuk pendengar muda. Menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Mm-hmm. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu, Bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan, Bang.
1: Iya. Yeah. Nah, kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya ya, Bang, mm-hmm. ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik, kolaborasi antara tadi itu, Bang, mm-hmm. Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, Tabola Bale.
2: Ya. Mm-hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Mm-hmm. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Mm-hmm. Okay. Nah, kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya, Bang, ya. Mm-mm. Kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu, Bang. Mm-hmm. Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini, Bang, orang menyanyikan kadang kan enggak izin gitu, Bang.
1: Betul.
2: Nah, gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Mm-hmm. Yang penciptanya enggak dikenal tuh, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi kalau dapat ke depannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh, Bang. Mm-hmm. Jangan di kan itu kan karya, Bang. Karya itu lebih mahal loh, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilai ke uang gitu ya, Bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu, Bang. Mm-hmm. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mm-hmm. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun, Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, okay. Baik, Bang Mael.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga. Ini mohon maaf sekali, udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya.
1: Ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya, Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mm-hmm. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik, tiga bahasa, Bang.
1: Tiga bahasa?
2: Okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara tentu saja. Walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya. Supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.

Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

tertentu. Tifa sering digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu maupun pertunjukan budaya. Bunyinya menjadi pengiring berbagai tarian tradisional masyarakat Papua. Pembuatan alat musik dilakukan menggunakan bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Setiap daerah memiliki variasi bentuk dan ukuran yang berbeda. Tifa menjadi simbol penting dalam kehidupan budaya masyarakat Papua. Keberadaannya terus dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah untuk saat ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya di gelaran Rabu 24 Juni 2026 untuk Nusantara Sore.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, sahabat. Baik, sahabat budaya, kita ada di Pro Dangdut untuk saat ini. Dan sahabat budaya, seperti biasa, kita buka line teleponnya untuk di 0811 sama 0822. Oke, 08 sekali lagi di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Dan untuk list lagunya, sebentar, Tarama mau kasih satu lagu dulu untuk sahabat budaya yang ingin mendengarkan. Saya punya Teni Tab dengan Buang Mantan.

Sederhana, bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: FM 95,1 MHz.

Oke, sahabat budaya, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan lupa itu DP kata kunci, sahabat budaya. Mohon maaf tadi ada tertawa-tertawa sekali karena ada satu dan lain hal. Emang kita lagi pada ngumpul di sini, jadi ya ada satu orang pelawak, sahabat budaya, sampai saya bisa seperti tadi, ya. Oke, silakan sahabat budaya di line telepon kami di 811-430-4040 sama 0822-5990-6866. Dan jangan lupa untuk list lagu untuk saat ini. Oke, sahabat budaya, ada Wina Gasima dengan Dibanting-Banting. Ha-ha, terus ada Alfa Omega dengan Manesel. Oh iya. Oh salah, sorry. Bukan Siti Badriah, Mimi Pipi, Pipi Mimi. Terus juga ada Lesi dengan Cintai Aku Karena Allah. Terus ada Reina Rere, Jadi Aku Sebentar Saja. Terus sudah ada siapa ini? Oke, ada Pak Ijo. Hai Pak Ijo. Ada Mas Pak Ijo. Dari Saskia Gotik, terus ada Duo Molek dengan Kapan Kawin, terus ada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Lesti dengan Kumbang Bunga. Bisa sahabat budaya pilih dengan lagu yang Tata Rama persiapkan tadi. Dan sekali lagi di 0811-430-4040, 0822-5990-6866, dan bisa juga ke line WA kami.

0: Silakan 811 sama 822. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah
0: dangdut
1: kita.
0: Adalah kita. Oke, Bu Nelly sayang, silakan.
1: Mancing-mancing ya, tidak ada guna.
0: Di ala hati Allah.
1: Balagu for ya.
0: Oke, gas.
1: Oke, gas. Makasih, semoga sehat-sehat sama kita.
0: Amin.
1: Sayang, salam pati res. Rizky.
0: Iya, napa ada di mama res.
1: Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih, assalamualaikum data amatku sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, silakan sahabat budaya. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: Perdangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya?
2: Dengan Saudin di Boto.
0: Oh, tipe Udin. Iyo, so jarang dapat dengar ini suara, jadi so jaga dapat lupa.
2: Iya.
0: Pak Udin, silakan. Iya. Lagunya
2: oh,
0: Siti Badriah.
2: Oh, itu lagunya Siti Nurhalisa. Apa dia punya judul?
0: Oh, depel judul ini Kumbang Bunga.
2: Oh, itu Jawa Tata Rama.
0: Oke.
2: Oke, makasih Tata Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Pak Udin, silakan 811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Jangan baku-baku Ricky Poli.
3: ada poli yang dibalakan sama rekamari.
0: Iya, biar ada yang dibalakan jangan so. Sejarah apa dengar ini poli ini? Tata Rama, saya sama kiri mah ilangin ya.
3: Tama ini kalau mau baku deket sama Cubi.
0: Ayo Cubi akan dong. Oke sayangku. Mana yang mana sayang? Kumbang bunga dan dibanting-banting.
3: Kumbang-kumbang bunga jo.
0: Oh, ama kira mau pilih dibanting-banting.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Tanu. Tanu. Di Tanu. Hey, dia di mana? Satu penelpon lagi sahabat budaya, silakan. Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin.
4: Adalah kita, halo Tata Rahma.
0: Iya, halo juga Ibu Rostin, silakan.
4: Lagunya Kumbang-kumbang Tata Rahma.
0: Kumbang-kumbang. Oke, siap.
4: Oke, maka assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat budaya, kita ada di sesi kedua. Silakan di 811 sama 822 dan pastinya selamat menikmati sore Anda saat ini, sahabat budaya yang lagi pada menikmati sorenya. Kita ke line telepon lagi dan silakan yang ingin WA, kita buka juga line WA-nya di 811-430-4040, sahabat budaya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dangdut adalah kita dari Ahmad di Bulang Ulu, pengen lagu dipilih saja Mahaya, Odu Olo. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Iya, dengan Om Maaf nih kah?
1: Iya, kita lagu dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Om Maaf nih.
1: Tadi maaf, tadi baru melukur, maaf.
0: Oke, lagunya. Oh maaf nih, P Radio Monitor, tolong kasih ke Cili Sadiki, boleh? Oke, oh maaf nih, ini ada Lesti Cintai Aku Karena Allah, ada Siti Badria, Pipi Mimi, Reina, Rere Reina dengan Jadi Aku Sebentar Saja. Terus ada Pak Ijo dari Saskia Gotik, ada Duo Molek dengan Kapan Kawin.
1: Cintai Aku Karena Allah.
0: Cintai Aku Karena Allah. Oke.
1: Terima kasih. Selamat
0: malam. Amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. 811 sama 822. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung.

0: Oke, sahabat budaya yang sekali lagi ingin bergabung, kita buka lagi kembali line teleponnya dan 811-430-4040 dan 822. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut, dangdut adalah kita, Tata Rahma.
0: Oke, dangdut adalah kita dengan
1: dari Wati di Bulado.
0: Wati, Wati. Oke, sayang Wati, silakan
1: lagu
0: Wati.
1: Lagu apa-apa?
0: Siti Badriah, Pipi Mimi, Rere Reina dengan Jadi Aku Sebentar Saja, Saskia Gotik dengan Pak Ijo, sama Duo Molek dengan Kapan Kawin.
1: Yang ini itu apa yang satu itu?
0: Apa tuh?
1: Kenapa lupa lama?
0: Jadi Aku Sebentar Saja, terus sama Pak Ijo dan Kapan Kawin.
1: Yang sebentar saja itu.
0: Jadi Aku Sebentar Saja. Oke, iya. Sayang.
1: Makasih. Assalamualaikum, Tata Ama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Blantika Musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? FM 95,1 MHz.

0: Sahabat Budaya, Siti Badia dengan Pipi Miminya. Selamat sore untuk sahabat budaya semuanya. Terima kasih yang masih terus juga sekali lagi yang bersama kami, sahabat budaya. Dan yang saat ini juga lagi turut merayakan ya penutupan atau puncak acara PENAS di Limboto. Termasuk ada Doranti Tatu, Ti Enga lagi di perjalanan ya. Ada juga Ti Anja yang ikut meramaikan insya Allah. Kebetulan juga hari ini tuh sahabat budaya ada festival Apangi. Ya, festival Apangi di mana tuh? Kota Barat ya, di Dembe. Jadi kalau perayaan apa namanya festival Apangi itu juga memang ada perayaan tradisi setiap 10 Muharram, sahabat budaya ya. Selamat sore buat Kano sama Bang Imran atau tipada Imran, dorang pasti lagi ada baku susuru dengan itu Apangi. Masya Allah, jangan lupa bagi-bagi ya. Diingat so bawa akan tas basar tirahma. Oke, sahabat budaya, tolong buka lagi line teleponnya di 0811 430 40 sama 0822. Oke, di 0822-599-6826 dan kita orang ada di sesi terakhir. Untuk sesi terakhirnya ini saya mau baca WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Cikartin di Tangkobo, pengen lagu Pak Ijo. Oke, mantep. Terima kasih Tata Rahma, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Cikartin. Oke, torang kalian telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo. Kamu tidak halo. Baku, tidak pigi.
1: Di mana?
0: Di PENAS.
1: Ini ada di Telaga, baru pulang.
0: Oh, baru habis bermain matahari, sayang.
1: Bangun-angun.
0: Tidak angus poli.
1: Tambah.
0: Oke, Abi Rifanto, silakan sayang. Saskia Gotik, Pak Ijo sama Duo Molek kapan kawin? Alah, kapan kawin? Itu ah.
1: Kapan kawin?
0: Kapan kawin? Oke. Okay.
1: Terima kasih. Selamat sehat selalu.
0: Amin ya Robuna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat si Abi Rifantonya. 822 silakan sahabat budaya sama 811. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Dangdut
0: adalah kita. Dengan
2: halo, kecil sekali suaranya.
0: Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Halo. Oke. Nanti coba lagi ya sama sobat-sobat Ria, sahabat budaya. Jadi dicoba lagi ya.

0: Sahabat budaya yang mau gabung, kita buka lagi, silakan di line teleponnya di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, silakan Ibu In.
1: Ibu Ida yang tadi ini yang...
0: Oh, Ibu Ida, oke silakan Ibu Ida.
1: Ini?
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan Ibu Ida, lagunya Kapan Kawin sama Pak Ijo.
1: Pak Ijo.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Ida, silakan sahabat budaya 0822 sama 0811 sama buka kembali untuk sahabat budaya yang ingin gabung di sore hari ini. Setelah itu sama cukupkan ya sahabat budaya.

Oke, okay, kita ke WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Mahaya. Iya, pilih lagu Kapan Kawin, Mahaya. Oke, okay, terima kasih. Ini siapa? Dari siapa ini? Oh, oke, okay. Dari Ibu Yusna Suma di Kota Raja. Iya, jangan lupa Ibu Yusna ya. Nanti tulis kamari nama. Dan sahabat budaya mencukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WA dan juga telepon. Dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Insya Allah kita orang masih bisa diketemu besok-besok. Amin ya. Dan oke, okay, dengan Kapan Kawin dan Pak Ijo, kita dengerin aja.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz.

Baik, sahabat budaya, untuk musik, dana-dananya mencukupkan ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk sahabat budaya semuanya yang masih tetap menikmati siaran kami di hingga sore hari ini. Dan tiba saatnya kini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan kembali dengan pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib. Serta azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar dimanapun Anda berada, terususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti hanya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, wilayah Anggrek, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, wilayah Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit, dari pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah.

Dan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian As-Suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 255 dibacakan oleh Qori'ah Humairah Hasan.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Dr. Rizka Duduti Esos IMH dalam judulnya Kekurangan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menantikan pelaksanaan salat maghrib, mari kita dengarkan bersama risalah dengan judul Kekurangan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, setiap manusia dimuliakan oleh Allah tanpa memandang kondisi fisik maupun mental. Al-Quran menegaskan kemuliaan manusia dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Islam menekankan bahwa orang yang terlahir dengan keistimewaan adalah bagian dari umat manusia yang mulia, memiliki keistimewaan spiritual dan berhak mendapatkan kehidupan yang setara. Mensyukuri kekurangan dapat menjadi anugerah karena setiap kekurangan mengandung pelajaran berharga, membantu seseorang untuk lebih bersandar pada Allah. Kekurangan juga mendorong pengembangan diri, membantu mengubah pandangan menjadi lebih positif. Allah tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Lalu bagaimana agar kita lebih optimis menjalani hidup dengan kekurangan yang dimiliki? Yang pertama, sadari bahwa nilai kita bukan ditentukan oleh kondisi yang terjadi, melainkan sikap kita yang kita pilih. Kedua, ingat dunia ini hanya sementara, jadi fokus pada ibadah dan akhirat lebih utama. Ketiga, kita bukanlah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang memiliki kekurangan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disampaikan, sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang Muslim menjadi penebus atas dosanya, bahkan sampai terpeleset sekalipun kakinya, luka jemarinya, ataupun duri yang menusuknya. Pendengar yang dirahmati Allah, bersyukur di tengah keterbatasan merupakan bentuk ketaatan yang melampaui logika manusia biasa. Bersyukur adalah manifestasi iman yang melihat anugerah Allah di balik kekurangan. Pesan bersyukur dalam ujian hidup mengajarkan kita bahwa fajar selalu datang setelah kegelapan. Sebagaimana kemudahan yang dijanjikan menyertai setiap kesulitan. Dengan bersyukur, seorang hamba atas ujian memiliki kekurangan. Seorang hamba tidak memandang ujian sebagai hukuman yang membinasakan, melainkan sebagai undangan khusus dari Allah untuk meningkatkan derajat spiritual ke tingkat yang lebih mulia. Dahulu dikisahkan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang disabilitas netra yang mendapat tempat terhormat dalam sejarah Islam. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mempercayakan kepemimpinan kepada Abdullah bin Ummi Maktum karena kapasitas hafalan dan kemuliaan pribadinya. Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Rasulullah yang buta sejak lahir. Namun, semangatnya dalam menuntut ilmu dan menjaga sholat berjamaah tetap bersinar. Bahkan, kisah perjumpaannya dengan Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Abasa. Pendengar yang dirahmati Allah, kekurangan bukan penghalang, tapi pengingat bahwa kita selalu punya ruang untuk tumbuh. Jadilah seperti matahari yang terus menyinari bumi tanpa pernah bertanya berapa banyak energi yang ia berikan. Berikanlah yang terbaik untuk dirimu dan biarkanlah Allah yang membalasnya berlipat ganda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin. Menggantikan Umar bin Al-Khattab, Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

muda, 5 tahun dari Rasulullah SAW, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah SAW mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah Perang Badar. Rasulullah SAW sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lua. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

Aisyah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum Muhajirin dan Ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Koni Mamahit ya, hadir dengan hati setapiaro. Aduh, selamat malam buat sahabat budaya yang masih tetap menikmati siaran kami hingga saat ini. Untuk yang baru menyentuh hati juga bersama Perompat, terima kasih sudah memilih siaran kami di malam hari ini, sahabat budaya. Dan update informasi untuk malam hari ini, sahabat budaya, itu sebelum saya pamit ya. Jadi legislator ingatkan pariwisata itu tidak hanya berorientasi pada ekonomi. Ya, dan anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengingatkan sahabat budaya, pengembangan pariwisata tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi. Jadi menurutnya kekuatan utama pariwisata Indonesia itu justru ya terletak pada keragaman budaya dan keunikan setiap daerah. Jadi Samuel juga mengatakan generasi muda perlu berperan aktif, sahabat budaya, dalam mengangkat potensi daerah masing-masing. Dan langkah tersebut juga dinilai lebih penting dibandingkan hanya mengejar manfaat ekonomi jangka pendek. Ia menegaskan keragaman Nusantara harus lebih dulu ditampilkan sebagai kekuatan utama, dan keunikan itulah yang nantinya, sahabat budaya, dapat menjadi nilai tambah dan sumber ekonomi bagi masyarakat. Dan menurutnya jika pengembangan pariwisata sejak awal hanya mengejar keuntungan ekonomi, maka berbagai kebijakan akan diarahkan semata untuk kepentingan bisnis. Jadi kondisi tersebut berpotensi mengabaikan kekayaan budaya dan karakter lokalnya. Dan setiap daerah katanya memiliki keunikan yang tidak dimiliki wilayah lain. Maka dari itu identitas lokal perlu terus dijaga dan juga diperkuat. Samuel juga menilai, sahabat budaya, wisatawan datang untuk mencari pengalaman baru gitu dan mengenal gaya hidup yang berbeda. Karena itu keberagaman budaya dan kearifan lokal perlu menjadi fondasi utama pengembangan pariwisata Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

Iya, sahabat budaya menit ke-55 melintas dari pukul 18, artinya Ama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah tetap setia bersama kami. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Insya Allah kita masih diberikan umur yang panjang, bisa ketemu besok. Besok ya, amin. Dan nantinya ada Tita Tu Indah yang akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 12 malam nantinya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

bantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri. FM 95,1 MHz.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si

0: hati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah Bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih bersama kami, sahabat budaya, untuk program Nusantara malam hari ini, dan kita bakal melanjutkan kembali perjalanan lagu daerah se-Nusantara dan juga info-info budaya lainnya. Ada satu persembahan dari Mita Talahatu, semoga bisa menemani suasana malam Anda di saat ini.

Kehadiran peserta dari Provinsi Papua Tengah di PENAS, Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo, ikut meramaikan rangkaian kegiatan. Para peserta juga mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo selama berada di daerah tersebut. Ketua KTNA Provinsi Papua Tengah, Rakam Suntoro, menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, panitia penyelenggara dan masyarakat yang telah menerima peserta dengan baik sejak kedatangan sampai dengan mengikuti seluruh agenda PENAS, ikut bahagia dan apresiasi juga. Menurutnya, suasana kekeluargaan yang dirasakan selama di Gorontalo menjadi pengalaman berharga bagi peserta dari Papua Tengah ini. Dan hubungan yang terjalin melalui PENAS ke-17 ini tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi adanya komunikasi dan pertukaran pengalaman antara Papua Tengah dan Gorontalo, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Kerjasama antar daerah diharapkan bisa membuka peluang pengembangan berbagai potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Informasi ini, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

0: Selamat budaya, mengudula A, mengutato, menguti lo, mengutiamo yang masih dengan suasana malam Anda di saat ini, entah di rumah maupun di luar rumah. Kalau di luar rumah, bisa memanfaatkan waktunya ke Kabupaten Gorontalo sana. Masih banyak venue yang tersedia untuk Anda kunjungi. Kalau tidak mau di area pertanian, pengen hiburan-hiburan yang lucu, yang unik, boleh ya ke Pentadio Resort. Kalau di Pentadio Resort itu ada beberapa wahana juga yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang sudah diadakan oleh Rahmat Gobel Crew. Seperti yang lagi viral itu kucing robot, terus ada wahana lampionnya, dan beberapa wahana lain yang ditempatkan di sejumlah titik. Masih dalam pelaksanaan Penas KTNA ke-17. Dan banyak sekali kita melihat ada lonjakan pengunjung yang terjadi hampir di seluruh destinasi wisata yang dikelola pemerintah. Tidak hanya menawarkan keindahan destinasi, tetapi Dispora Pariwisata Kabupaten Gorontalo juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya di sejumlah lokasi wisata di Pentadio Resort tersebut. Informasinya, sahabat budaya, bisa Anda baca di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: memberikan program apa mengajak Anda ke program drama, program acara drama Legenda. Kami punya satu informasi di malam ini, masih Pekan Nasional KTNA ke-17 di tahun 2026 di Provinsi Gorontalo yang memberikan dampak ekonomi yang signifikan khususnya di sektor akomodasi. Sahabat Budaya, hari keempat pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini berdampak pada tingkat hunian hotel di Gorontalo, baik hotel berbintang maupun non-bintang, yang mencatat sampai 100%. Berdasarkan data yang dihimpun, 593 kamar hotel berbintang dan 981 kamar hotel non-bintang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Gorontalo terisi penuh. Dengan demikian, total 1.574 kamar hotel itu dimanfaatkan oleh peserta, pendamping, panitia, dan tamu yang hadir pada PENAS ke-17. PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga, Romi Moge, menjelaskan tingginya mobilitas dan jumlah kunjungan selama kegiatan berlangsung itu menyebabkan permintaan akomodasi meningkat tajam. Bahkan, sebagian peserta tidak lagi memperoleh kamar hotel karena seluruh kapasitas telah terisi. Kondisi ini mendorong peserta mencari alternatif tempat nginap, seperti rumah sewa dan kos-kosan yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun kawasan perkotaan. Nah, dari sisi ekonomi, sektor perhotelan ini memperoleh manfaat yang cukup besar. Selama 4 hari pelaksanaan PENAS ke-17, hotel berbintang mencatat 5,34 miliar rupiah. Sedangkan yang non-bintang sekitar 4,41 miliar rupiah selama 4 hari. Secara keseluruhan, total pendapatan sektor perhotelan mencapai sekitar 9,7 miliar. Nah, dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat yang menyediakan jasa akomodasi alternatif. 35 unit rumah sewa dimanfaatkan oleh peserta dengan total pendapatan mencapai 420 juta rupiah. Ada 5 unit kos-kosan elit dengan total 25 kamar yang berada di sekitar lokasi kegiatan juga terisi penuh dan menghasilkan sekitar 30 juta selama pelaksanaan PENAS. Artinya, dari sewa rumah dan kos-kosan ini ada 450 juta rupiah. Kalau digabung dengan hotel, maka menjadi 10,2 miliar rupiah. Selama 4 hari aja ya. Oh, selama pelaksanaan PENAS. Jadi atas nama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibi mengucapkan terima kasih penghargaan yang tinggi kepada semua peserta dari semua daerah yang sudah datang di Gorontalo dan sukses dalam pelaksanaan PENAS ke-17 ini. Sahabat Budaya, mengudula menguta atau mengutilo mengutiamo, kami cukupkan sampai di sini. Nanti kelanjutannya akan ada informasi lain di sesi berikutnya. Saya mau ajak Anda semua sahabat budaya mendengarkan kembali cerita legenda Cupak Gerantang di drama mini malam ini.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Peringatan, mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nak yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
3: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
4: Ayo Landa, turun, mohon itu bahaya.
5: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
3: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
6: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
7: Wow.
4: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
3: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini.
7: Boleh ya, Ayahanda.
3: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
3: Karena kunci rumah kita hilang.
5: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
8: Wow.
4: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
5: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
9: Kamu juga cantik, Putri.
4: Ah!
6: Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
9: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
10: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
5: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
6: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
10: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
9: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
6: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
9: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
10: Siapa takut? Are you ready?
6: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
9: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!

0: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
1: Wow.
0: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
2: Oh, yeah.
0: Sementara nih, si Om-Om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar nggak bosen.
3: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
0: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
3: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
4: Cari makan di mana?
3: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
4: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
0: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
3: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
4: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
0: Beberapa jam kemudian.
4: Gimana? Dapat makanannya?
3: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
4: Oh,
3: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
4: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
3: Oke, Bro.
0: Dan beberapa jam kemudian.
4: Kak Cupak, lihat nih.
3: Wah, makanan. Ngutang nih?
4: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
3: Wah, kok bisa ya?
0: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
4: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
3: Beneran?
4: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
3: Siap.
0: Dan kemudian.
4: Wah, makanannya mana?
3: Kenapa sih? Ribut banget.
4: Makanan tadi mana?
3: Makanan?
4: Iya, kok nggak ada?
3: Eh, iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
4: Apa?
3: Dicuri.
4: Dicuri?
0: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
3: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
4: Kok bisa, Kak?
3: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
0: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
3: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
4: Oh iya?
3: Iyalah.
4: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
3: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
4: Mau.
3: Yaudah, diem.
0: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
3: Oh, jadi ini tempatnya?
5: Iya, ini rumah Ganadawa.

0: berjuang, bro.
1: Loh, Pati, mau kemana?
2: Woi.
1: Hah, dasar penakut.
3: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
1: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, kerantang.
3: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
1: Udah, ayo pulang.
3: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
1: Kerantang. Tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
5: Wow.
4: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
6: Jurus meke-meke.
7: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
1: Aduh, ampun, sakit.
3: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
1: Udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
3: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
1: Tangan setan.
7: Alah, jurus apaan tuh?
1: Ya!
7: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
3: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode. Yeah!
1: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
3: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
1: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
3: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
3: Oh, iya.
4: Aduh, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
8: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
9: Iya, Kak. Tunggu.
4: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
4: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
3: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
1: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
3: Kenapa? Gak berani?
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
3: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Pedes. Mataku perih.
3: Satu lagi jurus ayam taliwang.
0: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
4: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
0: Patih, habisi dia!
3: Jangan, Datu. Jangan. Saya mohon, jangan.
4: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
3: Iya, Nyonya Grantang.
4: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Jam 9 malam berlintas 18 menit, sahabat budaya mengodola mengotato, mengetilo mengetiamo, baru saja kita ikuti legenda Cupak Geranteng. Dan kita lanjutkan kembali kali ini sahabat budaya musik ragam Nusantara lewat pesona musik Nusantara dan juga beragam informasi-informasi rri.co.id akan kami hiasi ke ruang dengar Anda di malam ini. Persembahan kembali dari daerah Gorontalo sahabat budaya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya, informasi-informasi dari daerah Gorontalo ini masih tentang kegiatan PENAS yang membawa kesan positif bagi Gorontalo atau tentang Gorontalo ya. Karena ada ribuan peserta PENAS dari berbagai daerah di Gorontalo yang sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang digelar di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia ini juga memberikan satu kesan dan pesan bahwa keramahan dari orang-orang Gorontalo itu sudah mereka dapatkan. PENAS Petani Nelayan ke-17 ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar petani nelayan dan masyarakat yang ada dari luar daerah, sekaligus memperkenalkan keramahan masyarakat Gorontalo kepada para tamu yang hadir. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menerima kunjungan kontingen Provinsi Papua Tengah di ruang Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan menurut Ketua DPRD Provinsi Thomas Mopili, masyarakat dan pemerintah sudah berupaya memberikan sambutan dan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang berasal dari 38 provinsi tersebut.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: FM 95,1 MHz.

Selamat Udaya dimanapun Anda berada, persembahan dari Mita Talahatu dari Ambon. Nah, sahabat Udaya, ini juga ada informasi yang lagi viral-viralnya di Gorontalo dalam suasana puncak Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 2026 di Gorontalo yang dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan kepala-kepala daerah. Salah satu momen yang mencuri perhatian saat Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda bersama Ida Syahida menyapa ribuan peserta yang memadati arena kegiatan di hari Rabu tadi ya. Seragam resmi Penas di warna biru muda yang dipadukan dengan sentuhan sulaman karao khas Gorontalo membuat kedua serikandi yang berdampingan ini yang melambaikan tangan kepada peserta tamu undangan terlihat lebih anggun. Sapaan tersebut langsung mendapat respon hangat. Peserta dari berbagai provinsi nampak antusias membalas lambaian tangan, bahkan tidak sedikit yang mengabadikan momen kebersamaan itu melalui kamera ponsel mereka. Nah, sahabat budaya yang lagi apa namanya viral juga saat nama dari Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda disebut oleh Bapak Presiden Prabowo ya. Karena Pak Prabowo itu lagi nyebutin satu persatu. Jadi ketika Prabowo nyebut nama Shirley Chuanda, penonton auto ribut. riuh ya. Mbak pemenang Piala Citra, kata Pak Presiden nih, Ibu Shirley Chuanda, Gubernur Maluku Utara. Memang riuh ya. Orang-orang juga menunggu kedatangan gubernur cantik itu. Dan setiap gerakan dari gubernur cantik itu selalu memicu sorakan penonton. Melihat antusiasme luar biasa dari para petani dan nelayan yang hadir saat nama Shirley disebut, Presiden Prabowo

baru let call loh, kata Pak Presiden ya, baru let call loh, udah serius, sudah serius itu. Prabowo yang presiden tapi Teddy yang diriuhkan ya. Oke, selamat Budaya, let call Teddy Indrawijaya juga mendapat riuh dan aplaus lebih dari peserta penas saat presiden menyebut satu persatu hadirin yang bersamanya di Gorontalo. Bahkan presiden nampak sedikit tertahan dalam menyebut nama mereka, terlihat sumringah karena penonton menunggu penonton sorak-sorak begitu ya, yang tidak pernah reda saat let call Teddy let call Teddy disebutin namanya. Tapi sebelumnya juga Gubernur Shirley Choanda yang selalu menjadi perhatian dari masyarakat dan juga peserta penas. Oke, sahabat Budaya, mengodla, menguta, atau mengutila, mengutiamu, masih ada juga informasi lainnya yang bisa dibaca di rri.co.id, portal resmi kami, dan di situ bisa Anda baca dari segi berita olahraganya, gaya hidupnya, ekonomi, hukum, bahkan Piala Dunia pun ada update-annya, karena malam ini jadwal main dari Piala Dunia itu Swiss Kanada dan Skotlandia Brasil ya, kalau nggak salah itu jadwal pertandingannya. Oke, sahabat Budaya, Anda boleh baca di rri.co.id. Selanjutnya kami di malam ini akan menghadirkan dan mengajak Anda juga dalam program Ungguli. Ini sebuah apresiasi budaya lokal yang ada di Gorontalo. Namun setelah yang satu ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watia te Hasdin Daniel ada umal hipo-hipo dulu tiba kunicu. Mamosilita mai longguli bulalo lolimutu. A utanggula lio legenda ju. Utirula dio li profesor Muhammad Karmin Berwa di M.Hum. Mengulama ngautato, ju, oo dia mengungguli lio. Donggo, to umasa boito. Udah tahu hulon dalo itu ju, dipo odelo masa botia. Idongko bu-abu ade deheto. Apo li lio mau itu ju, donggo auhu. I uhe ondonga itu ju, bohu idu bolio huto. Wauhu idu tilong kabila. Ihu ide botiju. Umalo wali tuoto. Wanu bolo motirabu ato hulondalo. Boliju. Udulolo hu ide boti. Umapongota wala utonu matolodulahu. Wau utonu otoloba. I wanu imbihu matolodulahu. Tuoto tilong kabila ju. Wau imbihu otolopa tuwoto bolio huto. Ito hungo au hutiali ju. Da bohu idu umo patata ontonga. Bolo ju tomasa tuau. Deheta boti mailo timola. Wau ma ilontonga datahu. Uma lo walibayalo. Tunggulo ma ilo tumula lo tirila hepo sampe ma lo wali o ayu apolodu. Iu itu juto uhi langgalangata. Poli wano uhi wopawopawa meambo to uwohu-wohu idonggo langi-langi taluhu. Debo odelo balangga. Ju umato tututiali damatang gula leo balangga. Iwano molato bihu deheto. Datang kula lio topi. Ima ilo timola uti u ala balangka. Ma ilo idulo mola umalo wali o ayua polodu. To ayua betiju o matolo taluhu. Tunggulo umahi tolo hemai beti taluhu. Iju tu udu taluhe tiali. Lamo lolohe uwohu-wohu. Wau dilap botua beti matolo taluhu ju. Teto teya uhi potolohi melo taluhu. Wau debo mo'ohu utolohi iyo. Atolohu matolio itu jo. Molango boli mohuhulo. Ima tolo taluhi tiali jo. Bomo'ohi naomolihu. Tito tambati boti jo. Dipolu ta ilo tota. Wau dipoma'o ilo tupala lo tau. Iwanu kira-kira mulai itu ju. Wanu loali jamani masa botia. Ente ya otutu dango inta mela otak lo tau. Ango inta mela mau buluh itu ju. Ipo postingan lo tau dia. Mau buluh itu. Ajamani masa tiati-ali. Bolo-bolo udilam buluh itu. Iju. Walu ngguli itu. Matolo taluhe boti. Umai he polihua lo putiri. Totimi idu me molihu. Poli mata tangguta. Hipo lo langia. Hipo tinu lopa. Tawa lo talo putiri lo oabuti. Ima talo talu he botiju. Utanggula lio tupalo. Bolo todulah he tuau. Bolo botiju malolahei talango talota lolai udonggo tabohu lotau umalo molai mopiohu mola mahu agang tengitu yuk. I tantu mengota tamangola o indu-indu lio tanu mawo lolo maola mahio le jilu moto beitu eh. Ju tinggak po bilo hindolo wati abuti. Ayo, abolo ma apu jubo ito uti. Eh, mengulamongo tato, ente sabali pungope, eh, longko tak bunga pemelo wati ha.
1: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Propart Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Enten tali mongol dato, mapa umputo melo hati aku nguliti. Mongol lah mongol dato, jilu moto botiju, boli lio mao botang ngopotu. Uma lo lahai ode alamu betia. Ite jilu moto botiju, bolo na ona olo. Polo tonu lalo mao u otupala lio. Lumualo tumuoto o ayua, lumualo tumuoto delomo di uta, lumualo tumuoto hiambunga, bolo botiju. Teji lumoto boti mamelo odunga olo putiri uhi polihua totupalo. Iteji lumoto botiju ma ilo haya. Wow ma ilo tonto-tonto ngiyo, tomongodulah uhi polihua boti. Ente ya amula didumpo ila ila pematelio. Podong kompo ila ila pahade uto. Tibo odelo kasubi ila lipa uhi polihu. Ente, mudia mau minggu lo mato. Ji, ju, wanuati alo ma olo. Waluo teto, enda atutui. Pongaku ame lo wati ada mau minggu lo mato lo wati ya. Ika subi ila lipa uti anto. I, wanu olo mongo tata mongo dula, walolo ju. Tanu debo mau minggu lo mato beti miapo deh. Hiting ka bolo to olan tolo juta metio. Ju tei jilu moto beti. Ma ilo patuju molu a polipi iyo lo tala ngota lo mongo dulah beti. Ma polo hemotili lunga to bungolo ayu. I odito mongo putir poti ma ilo sanangia lo uhi poti nulopa. Ende naona olo teji lumoto ma mota lo hamalo towo lo talo polipia uhi dutua poti. Ipolo lo hamalo tiyo. I u ilo hamalio botiju polipi iyo lo ta mohuhula. Ta tanggutanggula timbu ibungale. Iju mahila malio wa matilu iyo le julumoto. Lapata otio malo titu atu hiang bunga. Ibo hewa dupali mai mongo dulahu botiju. I odito mongo dulahu boti mai lapata uti longgolihu. Ma botulio botulio mai. Ingota ngota lio ju dama hipo hamawa polibio. Hiboti. Timpu ibu ngale ma lolohe ololohe opolipi iyo umadi yalu. Masih lambeti mongolio uhi pololohe. Ebo dila lo tapuli mongolio. Ima pakusa ju. Timpu ibu ngale boti ma piloto to lawa lo mongo utatio. I timpu ibu ngale boti ju. Ma wolo wololo. Sabu ma piloto to lawa lo mongo utatio. Ima pilih lo hemei le jilu monto. Timpu ibu ngale otiju polo tihu tihula tutuau. Iwano uwa lo tinggal bahasa masa tia-tia aliju. Jangan sia-siakan kesempatan. Ima hu adilu ula lio le jilu monto. Itu ulu tapo hulo tau tia aliju. Ima onto mongodulahu titik diopo bo odelo kasubi ilalipa. Ente ya, otutui. Mau minggu lo mato ando. Wah, malo pona lo u otawa lio te jilu moto. Ama ilo rayu ju patuju lo wati ya. A biasa, laki-laki. Ama la patupi lo hutu meti aliju. Ji ono mongau tato. Ibo lo tau lantau lo tameti. Mengolah mengolah tato. Ente dia lo popo hilawa pemewati. Bangga ngolah buti umuh ungguli anto. Tak bunga pengepe ya.
0: Dude lo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah. Merupakan pilar-pilar dude lo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua, dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popo duta'a to'a wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Sope pagi ini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
6: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang pecara berlatih beribadah.
5: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
6: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
5: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
6: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
5: Iyowe, betul itu am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
6: Gasken.
7: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
8: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini Rabu 24 Juni 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, monggo tato, monggo dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Kamis 25 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohulondalo. Mungo dulo amungo tato mungo tilo mungo tiamo. Lodung gaya polito ngamila to Nusantara pagi untuk hari ini di edisi Kamis 25 Juni 2026. Anda bersama saya di Anjayayan. Kita akan bersama hingga di jam 10 pagi nanti. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya religi pagi yang akan kita jelang sesaat lagi. Di jam 6 pagi seperti biasanya kami akan hadirkan warta pagi ke ruang dengar Anda. Dan sahabat budaya, di jam 7 seperti biasanya ada segmen Umal Wali, obrolan Pakuni di jam 8 pagi, dan juga Depuhu di jam 9 pagi nanti. Mengawali jumpa kita di pagi ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 194 yang akan dibawakan oleh Hajat Sarini Abdullah. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 untuk religi pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengan Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 说的好吗
1: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sabar budaya lohlon dalam mengudul amang utato menguti lo menguti amol. Saat ini sudah jam 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Dan kami juga masih menunggu untuk terhubung dengan program 1 RRI Gorontalo untuk gelaran religi pagi di hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, kami masih akan hadirkan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Sahabat budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita ikuti religi pagi di hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo, di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya atau program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Kamis 25 Juni 2026 atau di 10 Muharram 1448 Hijriah. Religi Pagi kembali hadir menemani Anda dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Nantinya Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge LCMHI yang bertugas di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustadz Ruli, seperti biasanya mengawali religi pagi, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan negeri kita Gorontalo senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang ekonomi syariah, fikih muamalah, dan juga fikih zakat. Kita langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke operator.
0: Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya di layanan telepon 0821-9664-8664. Halo, Assalamualaikum, Religi Pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, teduh lo. Nenek Afni.
2: Ya, baik Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, mengenai perdagangan sosial ekonomi Pak Ustaz, nah, bagaimana ketika dapat pengusahanya tidak sesuai dengan prosedur pengusahanya Pak Ustaz. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Om maaf nih. Ya. Iya, barangkali bisa diulang pertanyaannya.
2: Ini mengenai perdagangan sosial ekonomi Pak Ustaz. Nah, bagaimana ketika didapati pengusahanya tidak sesuai dengan prosedur Pak Ustaz? Itulah pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah bisa dijawab Ustaz Ruli? Tafadhal Ustaz.
1: Iya, sayangnya tidak disampaikan prosedur seperti apa yang tidak sesuai dengan prosedur itu ya. Apakah yang disebutkan tidak sesuai dengan prosedur itu berkaitan dengan hukum syariah? Kalau misalnya prosedur di dalam pengadaan barangnya atau prosedur dalam jual belinya. Jadi kalau prosedur dalam pengadaan barangnya itu kan ada praktik-praktik misalnya penguasaan pasar atau ada teknik yang biasanya disebut dengan jadi praktek-praktek tengkulak ketika dia menguasai komoditi tertentu dengan rekayasa keadaan. Jadi misalnya dia mengambil atau merekayasa agar para petani terjebak dengan hutang kepadanya, kemudian petani-petani ini kalau misalnya dia di komoditas pertaniannya sebagai contoh, misalnya dia merekayasa agar para petani itu berhutang kepadanya, kemudian hutang itu menjadi penebus salah satu hak baginya untuk menentukan harga yang biasanya tidak sesuai dengan harga pasar, lebih murah daripada harga pasar, maka ini juga tidak sesuai dengan prosedur Islam. Atau misalnya prosedur penjualannya juga yang banyak manipulasi di dalamnya, maka ini juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Sayangnya Nenek Afu tidak menjelaskan apa yang disebut dengan tidak sesuai dengan prosedur tersebut, sehingga kita menjelaskannya itu tidak bisa menebak atau tidak bisa secara spesifik apa yang dimaksud dalam pelanggaran ketika disebutkan tidak sesuai dengan prosedur. Kami kira ada demikian jawaban.
0: Ya, sedikit yang saya tangkap Ustadz tadi dari pertanyaan Nenek Afni dalam konteks perdagangan Ustadz.
1: Iya, kalau dalam bentuk perdagangan tadi seperti dia apa suplainya itu seperti tadi bentuk tengkulak atau misalnya dia ketika menjualnya itu ada misalnya praktik apa rekayasa timbangan atau misalnya dia melakukan manipulasi, maka ini apa tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kalau di dalam hukum Islam itu kan kalau kita sudah sepakat berarti barang yang kita terima itu adalah barang yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau misalnya dia istilahnya melakukan manipulasi di dalam pengadaan daripada barang tersebut sehingga sampai kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka prosedur daripada jual beli yang dia sediakan atau yang dia jalankan itu tidak sesuai dengan prosedur syar'i, mulai daripada ijab kabul sampai dengan serah terima daripada barang dagangan tersebut.
0: Iya, baik Ustadz. Barangkali termasuk juga dengan penimbunan barang Ustadz ya, sehingga menyebabkan kelangkaan. Baik, kami berikan kesempatan penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi. Iya, sayang sekali terputus. Anda bisa coba kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, topik tematik di setiap Kamis pagi, ekonomi syariah dan zakat. Kembali di layanan telepon, Assalamualaikum, Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, teduh lo Pak Anies di Kota Barat. Yo,
3: Pak Anies, Kota Barat. Begini Pak Ustaz, pada zaman Rasulullah, zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Sekalipun pada saat itu ada dinar, sekarang sudah dikeluarkan untuk uang. Apakah ini ada dalilnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ruli.
1: Iya, jadi di dalam penentuan atau di dalam kita menyimpulkan hukum Islam, ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh. Jadi ada misalnya teorinya itu yang disebut dengan teori bayani. Teori bayani itu adalah teori bagaimana kita mengambil kesimpulan berdasarkan teks yang disebutkan di dalam sumber hukum, entah daripada Al-Quran maupun hadis. Jadi ketika Al-Quran mengatakan atau ketika hadis mengatakan bahwa yang dikeluarkan itu adalah gandum, kemudian kurma, kemudian tepung gandum, jenis-jenis gandum yang siap dikonsumsi di negara Arab pada saat itu. Nah itu sehingga bunyi teks itu disimpulkan sebagai kesimpulan hukum sehingga para ulama mengatakan bahwa yang dikeluarkan adalah gandum dan seterusnya itu. Tetapi dalam konteks Indonesia maka kita kan akan kesulitan di dalam mengadakan gandum khususnya atau kurma. Atau misalnya orang Indonesia tidak terbiasa di dalam mengolah gandum, kemudian juga apalagi kurma sebagai makanan pokok, ya sebagai makanan harian. Maka kemudian ada yang berikutnya, metode berikutnya yang disebut dengan kausisasi, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi ilat hukum. Sehingga kemudian diterjemahkanlah atau ditafsirkanlah ilat hukum daripada beras tersebut adalah makanan pokok, gandum, kemudian jenis-jenis yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis tersebut. Maka terjadi ijtihad. Nah ijtihad kemudian berubah menjadi makanan pokok. Sehingga dalam konteks Indonesia ya makanan pokok yang dikeluarkan. Makanan pokok di Indonesia mungkin akan bervariasi ya di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya di tempat tertentu mereka terbiasa makan sagu sebagai makanan pokoknya, maka yang dikeluarkan adalah sagu. Kemudian kalau misalnya di tempat lain terbiasa kita di beras, maka dia akan dikeluarkan beras. Di beberapa negara lain kalau misalnya memang seperti di Belanda misalnya kebiasaan apa sumber karbohidrat harian mereka adalah kentang, maka yang dikeluarkannya adalah kentang. Kemudian ada teori berikutnya lagi yaitu teori makosid. Yaitu ilat finalis. Ilat finalis itu adalah tujuan daripada zakat fitrah tersebut. maka tujuan daripada zakat fitrah tersebut secara luas saat ini bisa terakomodir oleh uang, karena uang secara leluasa itu bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Ketika kita memberikan uang, maka kebutuhan pokok yang bisa dicapai atau yang bisa diadakan oleh seorang fakir miskin itu bukan hanya beras, tapi kebutuhan pokok lainnya. Ya, misalnya dia perlu membeli lauk, kemudian dia perlu membeli minyak goreng, maka dengan uang tersebut tujuan daripada zakat fitrah itu sudah tercapai. Nah, inilah ragam metode yang digunakan oleh para ulama atau yang digunakan dalam hukum Islam di dalam menentukan hukum. Jadi varian-varian tersebut atau metodologi tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Jadi kalau kita lihat lagi misalnya pendekatan hukum sosial itu mengatakan bahwa dulu makanan itu juga berfungsi seperti uang, karena makanan itu bisa dibarter atau orang masih bertransaksi secara barter. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi sistem barter, maka sistem barter itu sudah tereliminasi, maka uang adalah satu-satunya alat tukar yang bisa digunakan di dalam pasar, sehingga itu bisa mengakomodir tujuan daripada atau maqasid atau maksud daripada zakat fitrah tersebut. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bung Rifanto di Kota Raja.
4: Iya.
0: Silakan.
4: Terima kasih. Begini Ustadz, ada seseorang yang meminta tolong ke saya menjual sebuah barang. Kemudian harganya sudah ia sampaikan ke saya. Tapi ketika saya menjual barang tersebut, harganya saya markup. Saya naikkan sedikit, tapi tanpa sepengetahuan dari pemilik barang. Ketika barang tersebut laku, harga yang saya naikkan tadi itu saya ambil gitu. Dan juga saya mendapatkan bagian ketika barang tersebut sudah laku. Bagaimana ini dalam Islam, apakah bisa ketika menjual barang harganya di markup dan tanpa sepengetahuan dari yang punya barang? Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ruli.
1: Pada dasarnya semua jual beli itu adalah dalam rangka mengambil keuntungan. Bahkan kita membeli dari atau misalnya mengambil dari supplier tertentu, itu kan kita juga akan menjualnya itu akan mengambil keuntungan. Saya misalnya mengambil sebuah barang atau membeli sebuah barang kemudian menjualkannya kembali. Jadi kemudian kalau sekarang ini kalau kita meminta tolong kepada orang lain tanpa ada ujroh di dalamnya, tanpa ada imbalan dalamnya, kita sudah mafhum secara ma'ruf, ya, secara adat, bahwa ketika kita meminta seseorang untuk menjualkan untuk kita dan kita sudah menentukan harganya, itu sudah ma'ruf bahwa jasa yang akan diberikan kepada orang yang kita minta tolong atau orang yang kita suruh itu berasal daripada usahanya sendiri. Jadi ada yang disebut wakalah, ya, kita mewakilkan. Ada mewakilkan itu dengan ujroh. Jadi kita sudah saya tentukan barangnya ini, kamu tolong jualkan barang, kamu tidak usah ambil lagi keuntungan dari sini karena saya akan memberikan ujroh, akan memberikan jasa bagimu dari sini, dari sekian persen daripada penjualan tersebut. Maka dia terikat dengan akad tersebut, dia tidak bisa menambah harga. Tapi kalau misalnya si pemilik barang mengatakan engkau jual barang ini harganya sampai kepada saya sekian, itu sudah ma'ruf atau sudah mafhum bahwa orang yang kita suruh dengan jasanya itu memiliki hak untuk mengambil keuntungan daripada jual beli tersebut, ya, meskipun tidak diucapkan. Nah, dalam kasus ini ketika barang itu dia jual kemudian dengan menambahkan margin keuntungan, maka margin keuntungan itu bisa dipandang sebagai bagian daripada jasa usaha dari si apa, penjual untuk memudahkan prosesi atau untuk memudahkan orang yang membeli atau untuk memudahkan si pemilik barang mencari calon pembeli. Nah, disinilah tersisip jasa tersebut. Nah, ya, itu bisa dipandang sebagai jasa yang ujroh atau upah daripada jasa daripada si penjual. Ya, saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang masih ingin bergabung di 0821-9664-8664. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
5: Dari Om Iwin di Gualemo.
0: Iya, silakan Om Iwin.
5: Pertanyaan Pak, bagaimana hukumnya untuk membeli barang dagangan hasil dari pencurian atau dari perampokan? Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Ruli, tadi pertanyaan dari Om Iwin di Bualemo, bagaimana membeli barang hasil curian? Tafadhal Ustadz.
1: Itu ada, bisa jadi ada dua keadaannya. Keadaan yang pertama, memang kita tidak tahu sama sekali bahwa barang itu dicuri atau barang itu didapatkan dengan cara yang haram. Ya. Kalau misalnya pada keadaan pertama kita mengetahui persis bahwa barang ini adalah barang curian, maka tentu jual belinya menjadi tidak sah, jual belinya menjadi terlarang. Karena kita terikat dengan pengetahuan atau kita terikat dengan hukum bahwa kita mengetahui barang tersebut adalah barang curian. Tapi yang berikutnya, pada tahap ketika pada posisi atau keadaan yang kedua, yaitu kita tidak mengetahui sama sekali barang tersebut adalah barang curian, maka transaksinya adalah transaksi dengan husnuzon. Artinya kita memang mengetahui bahwa pedagang memiliki barang dan barang ini adalah barang yang halal untuk diperjualbelikan. Sehingga tanpa ketika atau kita tidak mengetahui sama sekali barang tersebut adalah barang curian, yang kita kedepankan adalah secara ma'ruf, secara kebiasaan, secara adat, bahwa jual beli itu adalah barang yang dimiliki, kemudian dia menjualkan kepada kita, maka transaksinya menjadi sah, jual belinya menjadi sah. Ya. Nah, itulah yang kita sering sebutkan bahwa kadang-kadang harta yang kita miliki itu tercampur dengan harta yang haram, ya, yang di luar daripada pengetahuan kita. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan cara mengeluarkan zakat infak dan sedekah. Nah, dengan zakat infak sedekah itu kan Al-Qur'an mengatakan tutahhiruhum. Jadi harta kita itu akan menjadi suci. Kemudian apa yang kita konsumsi dari barang tersebut, misalnya dia menjadi termakan, dia akan menjadi suci. Kemudian dia akan berkembang. Artinya keberkahannya, kemudian nilai daripada harta tersebut akan berkembang ketika kita sucikan dengan zakat infak dan sedekah. Tapi itu ya, jangan sampai kita punya asumsi bahwa kalau ada barang haram kita dapatkan kemudian kita keluarkan zakatnya, tidak seperti itu. Itu adalah ini adalah di luar daripada pengetahuan kita atau di luar daripada kesanggupan kita untuk menghalangi harta haram tersebut kemudian bercampur dengan harta kita. Tapi kalau sudah jelas-jelas kita ketahui ini adalah hasil korupsi, kita manipulasi, kita korupsi, kita curi, kemudian kita money laundry, kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan zakatnya, ya dia tetap akan pada status keharaman. Demikian jawabannya.
0: Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan di WhatsApp dari Pak Roman Gani di Tenilo. Setiap nasabah bank ada asuransi. Kalau nasabah meninggal, maka asuransi itu yang mau bayar sisa pinjaman di bank. Bagaimana kalau nasabah itu tidak meninggal dan dia melunasi pinjaman di bank? Asuransi lo nasabah itu mau kemana, Ustadz? Karena yang bayar asuransi itu adalah nasabah. Tafadhal Ustadz Ruli.
1: Baik, asuransi itu dia secara kita bicara memang pada konteks, mungkin yang dipertanyakan itu adalah asuransi, bukan dalam konteks syariah. Mungkin kalau maka kalau dia bukan dalam konteks syariah, memang dia rawan dimasuki unsur goror yang pertama, kemudian unsur riba, kemudian unsur memakan harta orang lain tanpa hak. Ya, ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Quran mengatakan jangan kalian saling memakan harta itu dengan cara yang batil. Tapi kalau kita dudukkan dalam konteks keuangan atau asuransi syariah, nah maka asuransi tersebut diikat dengan musyarakah atau diikat dengan mudharabah. Kemudian di situ ada akad tabarruk. Jadi di dalam satu akad asuransi itu ada akad tabarruk, kemudian ada akad tijarah. Nah, disitulah letak bagaimana kita memberikan jaminan terhadap terjadinya resiko melalui akad tabarruk. Kemudian keuntungan daripada asuransi tersebut tetap dibagikan kepada nasabah berdasarkan akad tijarah atau akad musyarakah yang dilakukan dalam akad daripada asuransi tersebut. Ya, makanya sebisa mungkin ketika terjadi seperti itu, maka kita perlu mendalami akad yang diakadkan kepada kita untuk asuransi tersebut. Nah, mungkin melalui gaung atau melalui siaran religi pagi ini, kami menyarankan kepada para nasabah setiap akan diasuransi, maka tolong pelajari asuransi apa yang diikatkan kepada kita. Ya, kalau misalnya kita masih bisa memilih atau kita bisa memilih, maka asuransikan asuransi tersebut dengan asuransi syariah, sehingga kepemilikan dana tersebut yang diisi dalam akad tijarah itu tetap akan memberikan keuntungan, dan harta itu pokoknya dan keuntungannya itu bisa tetap akan kembali kepada sahibul mal, kepada si pemilik harta.
0: Baik, saat ini sudah di menit ke-54, Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir di WhatsApp dari Ibu Nani di Tolanguhula. Apakah termasuk riba apabila seorang ASN menggadaikan SK-nya di bank untuk membangun rumah? Mohon pencerahannya, Ustadz.
1: SK itu hanya sebagai jaminannya, jadi dia bukan merupakan faktor penentu apakah itu riba atau tidak. Ya, kita berulang kali menjelaskan bahwa para ulama itu tidak sepakat kalau misalnya bank, ya. Dalam hal ini bank konvensional ya, bukan bank syariah, itu serta-merta kemudian menjadi haram berakad dengannya. Nah, kalau misalnya sistem yang digunakan oleh bank, khususnya bank konvensional ini yang dipertanyakan, menggunakan skema syariah, maka dia akan menjadi serta-merta, akan menjadi halal. Ya. Misalnya dia menentukan, dia menggunakan skema murabahah, jadi pihak pemilik atau pihak bank membeli sebuah rumah kemudian dijual kembali dengan margin sedemikian persen. Jadi misalnya harga rumahnya itu misalnya 200 juta kemudian dijual kepada si pihak nasabah 350 juta, maka yang dibayar 350 juta ini yang diangsur oleh nasabah itu akan menjadi jual beli murabahah. Jadi kalau misalnya pun dia ada margin yang harus dia bayar, kemudian marginnya itu tetap, dan kita sudah bisa memiliki kepastian harga bahwa harga di akhir akan jatuh demikian, maka itu tidak bisa digolongkan kepada riba. Ya, misalnya kita sudah mengetahui di akhir daripada setoran akan dapat uang misalnya 400 juta. Maka 400 juta itu yang disepakati, tidak bisa bertambah. Ya, jadi kalau misalnya dia bertambah, maka dia akan masuk kepadanya, rawan kepadanya unsur riba. Kalau misalnya pun dia menggunakan skema yang ditetapkan oleh bank konvensional, maka sebagaimana jawaban saya yang sebelum-sebelumnya, kita akan bisa membedah antara perbedaan rentenir dengan pihak akad yang dijalankan oleh pihak perbankan. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, Ustadz, sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu untuk religi pagi di hari ini. Untuk menutup, seperti biasanya, mohon untuk kembali didoakan Ustadz. Tafadhal Ustadz Ruli.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI, kepada operator Pak Yayan, dan juga pihak Basnas Provinsi Gorontalo bersama-sama kita tutup pertemuan ini dengan akhlakul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

prioritas kan memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada istilah orang dalam orang luar. Yang sama-sama kita ini setelah ada proposal masuk, kita lakukan asesmennya, kita survei kebutuhannya layak atau tidak, itu ada form asesmen yang kita lakukan.

0: Romain ditolak oleh kepala desa karena kwitansi dan kepemilikan beda nama, serta pelapor meminta dibuatkan surat keterangan tanah di bawah pohon tersebut atas nama inisial KE. Hasil pemeriksaan ombudsman tidak terbukti malabsensi oleh kepala desa Toyidito karena tanah yang dimohonkan pelayanan keterangan tanah kepada kepala desa masih lanjut tahap persidangan kasasi terkait putusan pengadilan agama tinggi Gorontalo.
1: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta pagi selengkapnya hari Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Yusri Embrono. Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini, pendengar, penerima program rumah layak huni Basnas ditegaskan dilakukan secara transparan dengan melalui proses asesmen yang ketat. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
2: Basnas Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan rumah layak huni Basnas dilakukan secara transparan melalui proses asesmen yang ketat. Ketua Basnas Provinsi Gorontalo, Hamka Arbi, mengatakan program rumah layak huni merupakan program tahunan yang didukung oleh anggaran Basnas Republik Indonesia dan Basnas Provinsi Gorontalo. Tahun ini, Basnas Provinsi Gorontalo menargetkan pembangunan 15 unit rumah layak huni. Hamka menegaskan seluruh usulan penerima bantuan yang masuk akan melalui proses seleksi dan survei lapangan. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, memiliki lahan sendiri, serta memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak. Menurutnya, Basnas tidak membedakan masyarakat dalam penyaluran bantuan dan memastikan tidak ada praktik pilih kasih dalam proses penentuan penerima manfaat.
3: Kami memang sempat diprotes kenapa tidak sampai merata. Ada usulan-usulan yang dari daerah kabupaten kota, itu kami seleksi dan itu kami lakukan asesmennya. Sehingga dengan berdasarkan seleksi ini, kita tetap melayani sesuai dengan permohonan dari masyarakat dan pemerintah di desa. Yang hampir rata-rata permohonan atau proposal permintaan pembangunan rumah layak huni ini itu diprioritaskan. Memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada istilah orang dalam, orang luar. Yang sama-sama kita ini setelah ada proposal masuk, kita lakukan asesmennya, kita survei kebutuhannya layak atau tidak, itu ada form assessment yang kita lakukan. Sehingga tidak ada orang dalam, semua kita merata, setiap daerah ada.
2: Melalui program rumah layak huni Basnas, diharapkan semakin banyak masyarakat kurang mampu di Gorontalo yang dapat memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman untuk ditempati bersama keluarga.
1: Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda khususnya para pelajar menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama BNN dan organisasi kepramukaan di Gorontalo. Berbagai langkah preventif terus dilakukan untuk membentengi generasi muda dari ancaman bahaya narkoba, termasuk melalui lingkungan pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak terkait adalah membentuk satuan karya Saka Pramuka Anti Narkoba yang melibatkan para siswa sebagai anggota. Menurut Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, Maharita Usman, keberadaan Saka Pramuka Anti Narkoba menjadi wadah penting untuk membina generasi muda agar memiliki pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba serta mampu menjadi pelopor gaya hidup sehat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Di samping itu, sekolah juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui peran aktif para guru dalam menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masa depan siswa.
4: Selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan melalui organisasi ataupun melalui penyuluhan, dalam proses pembelajaran itu juga teman-teman guru selalu menguatkan terhadap sebelum melaksanakan pembelajaran itu menguatkan tentang bahaya penggunaan narkoba sehingga lebih dini untuk dicegah. Soalnya ke depan apa yang menjadi program juga daripada narkotika daerah, narkotika kabupaten, mereka akan berupaya memasukkan salah satu materi untuk di dalam proses pembelajaran untuk pencegahan anti narkoba. Kalau di dalam proses pembelajaran yang memang secara terstruktur dalam kurikulum itu pada mata pelajaran PJOK, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, itu ada materi tentang pencegahan anti narkoba, penggunaan narkoba.
1: Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga pendidikan, Maharita juga menekankan pentingnya kesadaran seluruh generasi muda agar menjauhi narkoba dalam bentuk apapun. Sebagai generasi penerus bangsa, menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika menjadi langkah penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan sumber daya manusia sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Pendengar BNNK Kabupaten Bualemo berupaya menurunkan jumlah angka pengguna narkotika di daerah tersebut. Berbagai langkah strategis yang dilakukan antaranya pemberian pemahaman kepada para peserta didik dan aparatur sipil negara ASN. BNNK Bualemo berkomitmen untuk menekan pengguna barang haram ini secara bertahap. Dalam melaksanakan kegiatan razia, BNNK Bualemo bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mengetahui seperti apa upaya yang dilakukan tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala BNNK Kabupaten Bualemo, Ibrahim Paneo.
5: Ya Pak, terkait dengan penanganan dan pencegahan narkotika atau narkoba di Kabupaten Bualemo seperti apa ini Pak? Yang dilakukan oleh BNNK?
6: Di dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika ya di Kabupaten Bualemo, kita memang ada program yang terdiri dari tahan itu sendiri. Kemudian ada rehabilitasi dan ada pemberantasan. Dari konsep-konsep ini, untuk pemberantasan itu sendiri kami bekerja sama dengan pihak BNN Provinsi dan pihak kepolisian dalam hal ini. Polres karena Bualemo masih menjangkau juga pokok pemberantasannya, jadi kami kerjasama dengan Polres Pohuwato sama Polres Bualemo itu sendiri dalam penanganan kasus narkotika. Nah dalam hal ini kami di BNNK Bualemo itu ada tim asesmen itu, maksudnya itu terdiri dari tim hukum dan tim medis. Tim hukum itu terdiri dari tim hukum Polri, BNN, dan terdiri dari dokter dan psikolog. Itu satu menentukan kasus baik dari segi hukumnya maupun dari segi dari sisi kesehatannya. Nah ini kami laksanakan. Kemudian kami juga melaksanakan program-program yang berorientasi pencegahan untuk pelayan masyarakat. Sekarang lagi kami melaksanakan program Ananda Bersih Hati Ananda itu si nasional, dan kami memprioritaskan ATAK sebagai prioritas utama penanganan narkotika. Karena kami tahu persis bahwa sekarang sudah masuk ke dunia-dunia sekolah. Dan sekarang kami penanganan juga ada kasus-kasus yang di SD. Kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi.
5: Pak, sejauh ya, ini upaya yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Bualemo dalam menurunkan jumlah pemakai obat-obat terlarang ini bagaimana ini Pak?
6: Kami terus melaksanakan sosialisasi-sosialisasi baik di tingkat masyarakat, kemudian sosialisasi di lingkungan pendidikan. Kemudian juga kami melaksanakan sosialisasi di lingkungan pemerintahan sampai ke desa-desa. Ini kami berharap agar para pengguna narkotika itu secara sukarela mereka melaporkan ke BNR kita rehabilitasi. Namun memang sangat-sangat kecil jumlahnya. Kami baru program survei lapangan sangat kecil. Yang banyak kami lakukan adalah melalui razia penangkapan bersama kerjasama dengan Polres. Selama ini sudah kurang lebih 30 orang kami dari Januari sampai ini ya. Kami jaring melalui razia itu dan kami asesmen melalui tim asesmen terpadu. Ini kemarin itu 40 orang yang kami dapatkan dari razia. Kasus-kasus narkoba juga melalui surveillance intervensi lapangan lepas sekolah. Ya kalau dari kasus ini masih bertahan jumlahnya Pak Hendra. Ada indikasi penurunan pengguna narkoba. Malah kalau saya lihat kalau lanjut ke 30 ya berarti penanganannya mungkin ya lebih 2026 ini tapi penanganan

0: Berbagai bantuan di sektor pertanian, Bone Bolango mampu menaikkan produktivitas padi hingga melampaui rata-rata nasional.
1: Produktivitas padi di Kabupaten Bone Bolango mencapai 12 ton per hektar, melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian yang mengalokasikan berbagai bantuan guna mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah tersebut. Keberhasilan itu menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama kelompok tani Ohilawa yang berlangsung di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan tingginya produktivitas padi yang dicapai petani Bone Bolango merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan para petani yang terus berupaya meningkatkan kualitas budidaya pertanian. Bahkan tak tanggung-tanggung, para pejabat pun ikut bersama petani melakukan penanaman padi sawah.
2: Satu hal yang sangat kita tunggu hari ini telah tiba adalah datang dan hadirnya, serta tadi kita saksikan turun ke lapangan pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh Bapak Menteri Pertanian, datang tidak sekadar datang melihat langsung, tapi turut untuk bersama para petani.
1: Ia menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan peran penyuluh, hingga dukungan teknologi pertanian yang semakin baik. Keberhasilan petani Bone Bolango juga mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian. Berbagai bantuan pertanian terus dikucurkan untuk mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas lahan pertanian di wilayah tersebut. Bupati menegaskan, sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
0: Sengketa kepemilikan pohon kelapa yang melibatkan seorang warga Desa Toidito, Kabupaten Gorontalo, diadukan ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak diberikannya layanan oleh pemerintah desa terkait permohonan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa. Tim pemeriksa Ombudsman kemudian melakukan klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Toidito untuk memperoleh informasi terkait laporan tersebut. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin Putra menyampaikan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa persoalan yang dilaporkan telah ditangani pemerintah desa sejak tahun 2025 dan berkaitan dengan dokumen kepemilikan yang masih menjadi sengketa.
3: Keluhan seorang warga Desa Toyidito, Kabupaten Gorontalo, masuk ke Ombudsman Gorontalo atas dugaan tidak memberikan layanan terkait permohonan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa. Tim pemeriksa Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan pada 29 April 2026 terhadap kepala desa yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi secara langsung. Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo saat pemeriksaan meminta keterangan kepala desa dan mendapatkan keterangan bahwa laporan ini sudah sejak tahun 2025 ditangani oleh kepala desa. Yang bersangkutan menerangkan bahwa pelapor membawa kwitansi jual beli pohon kelapa inisial SA merupakan orang tua dari pelapor untuk memohon dibuatkan surat keterangan inisial KE, istri kedua. Permohonan ditolak oleh kepala desa karena kwitansi dan kepemilikan beda nama, serta pelapor meminta dibuatkan surat keterangan tanah di bawah pohon tersebut atas nama inisial KE. Hasil pemeriksaan Ombudsman tidak terbukti maladministrasi oleh kepala desa Toyidito karena tanah yang dimohonkan pelayanan keterangan tanah kepada kepala desa masih lanjut tahap persidangan kasasi terkait putusan Pengadilan Agama Tinggi Gorontalo.
0: Selain itu, Ombudsman juga memperoleh keterangan bahwa objek yang dimohonkan dalam pelayanan masih berada dalam proses hukum pada tingkat kasasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mengacu pada ketentuan pelayanan publik dan regulasi pemerintah desa, Ombudsman menyimpulkan tidak ditemukan adanya maladministrasi oleh Kepala Desa Toidito. Meski demikian, Ombudsman menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak untuk mengadukan dugaan permasalahan pelayanan publik sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Saudara pendengar, berikut kita ikuti Jurnal Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Gorontalo sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Puncak Penas Petani dan Nelayan ke-17 dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara di Gelanggang Olahraga David Tony Kabupaten Gorontalo 24 Juni 2026. Berbagai kegiatan

Yang disenakan selama 5 hari ini menjadi tambahan pengetahuan bagi petani, nelayan dan penyuluh yang nantinya akan diterapkan di masing-masing daerah. Jurnal Pekan Nasional Pekan Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 bersama saya Bobby Riawan.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di kawasan Gor David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu 24 Juni 2026. Kehadiran Presiden ini menjadi puncak rangkaian kegiatan nasional yang mempertemukan puluhan ribu petani, nelayan, penyuluh pertanian, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan sektor pertanian dan perikanan dari seluruh Indonesia. Presiden menegaskan sektor pertanian dan perikanan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah komitmen untuk terus mendukung petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa.
1: Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
0: Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Presiden meninjau lokasi gelar teknologi, produk unggulan daerah, serta hasil inovasi yang dikembangkan petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha dari berbagai provinsi selama pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan. Kehadiran Presiden Prabowo pada puncak kegiatan menjadi simbol kuat dukungan pemerintah terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan sebagai salah satu prioritas nasional.

0: Berbagai ilmu, pengetahuan, dan inovasi yang diperoleh selama mengikuti Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo menjadi bekal berharga bagi peserta untuk diterapkan di daerah masing-masing. Menurut Ketua Kelompok Tani Kampung Anggur Puma 3 Banjarmasin, Enda, Penas Petani dan Nelayan ini banyak memiliki manfaat khususnya dalam menambah wawasan terkait perkembangan teknologi pertanian, metode budidaya yang lebih modern, hingga strategi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ilmu dan pengetahuan selama mengikuti Penas di Gorontalo, berbagai inovasi dan teknologi yang diperkenalkan akan diterapkan di Banjarmasin serta wilayah Kalimantan Selatan.
1: Setelah kami melihat di teknologi apa yang ada bisa kita terapkan yang cocok dengan Banjarmasin, maka akan kita aplikasikan di wilayah kita. Kebetulan di Banjarmasin ini dengan lahan rawa, jadi kami itu mengaplikasikan yang cocok. Di Gorontalo yang kami lihat di teknologi itu, nanti yang cocok di Banjarmasin apa? Seperti padi apung. Jadi nanti insya Allah kami mau terapkan di Banjarmasin. Inovasinya itu yang ada di sini itu tentang, saya lihat itu ada tentang ayam.

0: gazebo ayam.
1: Ia menjelaskan sejumlah materi yang dipelajari melalui gelar teknologi, temu profesi, pameran inovasi, dan diskusi bersama petani dari berbagai daerah menjadi referensi dalam memperkuat sektor pertanian dan perikanan kelautan di Banjarmasin. Anda menyampaikan pertukaran pengalaman antar peserta salah satu nilai tambah dari penyelenggaraan PENAS. Peserta PENAS tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga melihat secara langsung penerapan teknologi dan praktek pertanian dan perikanan yang telah berhasil dikembangkan di berbagai daerah.

0: Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo menggelar kontes ternak sapi untuk memeriahkan lokasi gelar pertanian Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Sebanyak 20 peserta memeriahkan kontes ternak sapi yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo di area Kampung Ternak, salah satu titik di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Peserta kontes berasal dari 4 daerah, yakni Kota Gorontalo sebanyak 4 peserta, Kabupaten Gorontalo 13 peserta, Bone Bolango 2 peserta, dan Gorontalo Utara 1 peserta. Beragam sapi unggulan ditampilkan dalam kontes tersebut dengan dominasi sapi jenis limousin yang dikenal memiliki postur tubuh besar dan bobot tinggi. Selain itu ada juga sapi jenis Brangus dan Belgian Blue yang juga menjadi perhatian para pengunjung. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan kontes ternak sapi digelar untuk memberikan motivasi kepada para peternak agar terus memelihara ternaknya dengan baik. Melalui kegiatan ini juga diharapkan lahir lebih banyak sapi lokal berkualitas yang mampu meningkatkan daya saing peternakan di Gorontalo.
2: Kontes ternak itu berharap untuk menyemangati mereka, dan kita rencanakan tiap tahun akan kita adakan kontes seperti ini. Artinya output daripada mereka itu akhirnya pas kepada kontes atau pada lomba. Sehingga bagaimana kinerja mereka selama satu tahun, nah kita akan lihat tahun depannya kita akan bikin kontes yang sama lagi. Rutin kita akan tiap, sehingga mereka ada semangat, ada spirit untuk membesarkan atau memelihara sapi mereka.
1: Penyelenggaraan kontes sapi ini mendapat apresiasi dari Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Makmun, yang hadir menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah positif untuk mendorong peternak terus membudidayakan sapi unggul, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan peternak.
3: Apresiasi ini Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo di acara PENAS 2026 di Gorontalo ini mengadakan kontes ternak yang sudah terseleksi dari berbagai kabupaten kota. Ada 20 peserta ya. Ya, jadi nomor 1 di wilayahnya masing-masing. Ada yang paling berat 853. Nah, ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dipelihara terus. Kita berharap kontes-kontes seperti ini terus dilakukan dalam rangka memotivasi para peternak kita untuk berpacu meningkatkan produktivitas ternaknya.
1: Sebagai bentuk penghargaan kepada para peternak, panitia memberikan hadiah uang tunai dengan nominal berbeda kepada 6 pemilik sapi terbaik. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi penyemangat seluruh peternak lokal supaya ke depan bisa menghasilkan sapi-sapi berkualitas.

0: Tenis petani dan nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo disampaikan harapan agar seluruh peserta dari berbagai provinsi dapat membawa cerita dan kesan positif tentang Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Pelaksanaan Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo menjadi momentum mempererat silaturahmi antar petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 38 provinsi yang hadir untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan di sektor pertanian serta perikanan. Selain menjadi ajang pembelajaran, Penas juga memperkenalkan keramahan masyarakat Gorontalo kepada para tamu yang datang. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta dalam menyukseskan kegiatan nasional tersebut.
2: Teman-teman semua, kami berharap tidak ada yang kurang dari penerimaan, pelayanan masyarakat Gorontalo. Kalau ada yang kurang, ya disimpan saja di hati. Jika ada yang lebih, silakan diceritakan di sana bahwa Gorontalo luar biasa.
1: Menurutnya, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah menjadi kehormatan bagi masyarakat Gorontalo. Karena itu, seluruh pihak berupaya memberikan pelayanan dan sambutan yang terbaik selama pelaksanaan Penas berlangsung. Ia juga berharap para peserta dapat membawa pulang kesan positif dan menceritakan kepada masyarakat di daerah asal bahwa Gorontalo mampu menjadi tuan rumah yang baik serta memiliki

0: Pelaksanaan Pekan Nasional Tunas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo tidak hanya meninggalkan kesan dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dari keramahan masyarakat yang menjadi tuan rumah. Sejumlah peserta mengaku merasa nyaman selama berada di Gorontalo karena sambutan hangat yang diberikan masyarakat. Pendamping kontingen Kalimantan Timur Fitri Idris mengatakan, sejak tiba di Gorontalo, dirinya bersama rombongan merasakan suasana yang penuh kekeluargaan, mulai dari proses penyambutan, pelayanan panitia hingga interaksi dengan masyarakat berlangsung dengan baik.
1: Wah, luar biasa. Hal yang pertama kami dapatkan di sini pada saat kami datang adalah sambutan yang luar biasa dari warga Gorontalo yang ternyata murah senyum, Pak. Pokoknya apa, special welcome lah, dan khususnya LO yang menangani Kaltim itu Dinas Perhubungan. Kami dijemput, kemudian difasilitasi, bahkan disambut dengan acara khusus lah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Gorontalo dan sampai ke jajaran di kelurahan yang luar biasa sekali, Pak. Bahkan Bupati Gorontalo datang ke homestay kami untuk melihat, mengecek kondisi kami, keadaan kami, kesehatan tim, luar biasa. Gorontalo keren lah.
0: Menurutnya keberhasilan penyelenggaraan kegiatan nasional ini tidak hanya ditentukan kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga sikap masyarakat sebagai tuan rumah. Dalam pelaksanaan PENAS ke-17, masyarakat Gorontalo dinilai mampu menunjukkan budaya ramah tamah yang menjadi ciri khas daerah. Selain mengikuti berbagai kegiatan pertanian dan perikanan, Kontingen Kalimantan Timur juga memanfaatkan kesempatan untuk mengenal budaya serta mencicipi kuliner khas Gorontalo.

0: Peserta Pinas Petani Nelayan ke-17 dari Papua Tengah mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan selama berada di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Keikutsertaan petani dan nelayan dari Provinsi Papua Tengah menjadi bagian dari semangat kebersamaan yang mewarnai pelaksanaan Penas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Berbagai kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan Penas memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertukar pengalaman dan menambah wawasan di sektor pertanian serta perikanan. Selain mengikuti agenda utama, para peserta juga merasakan suasana kekeluargaan selama berada di Gorontalo. Ketua KTNA Provinsi Papua Tengah Rakam Suntoro mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat Gorontalo kepada peserta penas yang datang dari Provinsi Papua Tengah.
2: Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga Kabupaten Gorontalo dalam hal ini selaku panitia penyelenggara, dan lebih khusus lagi kepada LO kami. Bapak-bapak dari LO yang melayani Papua Tengah sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin juga materinya juga, yang selama ini menjemput dari bandara sampai ke hunian, sampai ke penginapan, dan juga antar kemana-mana. Mewakili seluruh petani dari petani nelayan di Papua Tengah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini kami sudah berdiam tinggal di Provinsi Gorontalo. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ada tutur kata, tingkah laku yang barangkali berbeda dengan kebiasaan di Gorontalo, kami minta maaf.
1: Rakam mengatakan pelaksanaan Penas menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antar daerah melalui pertukaran ilmu dan pengalaman di sektor pertanian maupun perikanan. Papua Tengah juga berharap komunikasi yang terjalin selama kegiatan dapat terus berlanjut setelah Penas berakhir. Selain itu, peluang kerjasama antar wilayah diharapkan dapat dikembangkan guna mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di kedua daerah.

0: Drone pertanian menjadi salah satu teknologi unggulan yang diperkenalkan kepada peserta dan pengunjung pada pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Raihan Datahu bersama perwakilan PT Daya Santosa Rekayasa Petrus berikut ini.
1: Ya, baik. Pak Fitrus, bisa dijelaskan ini drone ini fungsinya apa, Pak?
2: Oke, sebelum itu saya jelasin. Drone ini adalah drone yang nanti akan bekerja sama dengan PT kami, dengan PT DJI, untuk disuplaikan ke proyek negara yang memerlukan TKDN.
3: Drone yang besar itu adalah drone
2: sama juga drone pertanian, bisa untuk spray. Tetapi dia punya fitur tambahan adalah bisa untuk angkut yang namanya pupuk, benih, untuk daerah-daerah yang terpencil nggak bisa disuplai oleh kendaraan darat. Kalau yang kecil ini ya biasa, 25 liter, itu posisinya yang sekarang yang ini terbang untuk nyemprot. Ini satu hari bisa 20 sampai 25 liter satu hari pencapaiannya.
1: Berarti ini Pak bisa memaksimalkan produksi pertanian dan memudahkan petani ya Pak Fitrus?
2: Betul Pak, jadi kita punya satu drone ini minimal 100 hektar Pak, hanya dengan satu drone. Jadi sangat penghematan dalam hal tenaga kerja, apalagi kesusahan sekarang. Mungkin akan menarik untuk teman-teman millennials, Gen Z untuk ngerjakan ini. Jadi kan tinggal tenda gitu, air ada obatnya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Fitrus.
4: Panjangkan layar, panjangkan sau di pantai.
0: Saudara Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo tidak hanya meninggalkan semangat kebersamaan dan penguatan sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani dan nelayan di seluruh Indonesia, lebih khusus di Provinsi Gorontalo. Selama 5 hari mengikuti berbagai kegiatan, diharapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan jejaring yang terbangun selama Penas berlangsung menjadi bekal dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan di daerah masing-masing. Saudara demikian jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandeng tangan
5: bersama. Dengan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Embruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya Lolondalo yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, juga yang baru saja mendengarkan siaran kami. Odu Olo, karena sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani berbagai aktivitas Anda di pagi ini tentunya ya. Hari Kamis di 25 Juni 2026, semoga aktivitas Anda dilancarkan. Akan ada banyak berkah dan juga rezeki yang berlimpah di hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Info nasional. Informasinya ini Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamen Sesnek, Juri Ardiantoro. Wamen Sesnek menyebutkan bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dan memberikan masukan terbaik. Setidaknya hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan juga visual. Ia juga mengatakan 300 insentif ini akan dibagi ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima 100 orang terpilih. Wamen Sesnek juga menyebutkan untuk jenis hadiah pertama, yakni akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Jenis hadiah kedua diungkapkan Yuri, yakni pemberian hadiah souvenir edisi khusus HUT RI ke-81. Kemudian hadiah souvenir ini akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara untuk jenis hadiah ketiga, yakni pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat. Partisipasi dalam memilih dan masukkan logo dan visual HUT ke-81 RI, masyarakat dapat mengaksesnya di laman resmi logohutri.go.id. Menteri Ekonomi Kreatif Menekrap Teuku Rifki Harsyah mengatakan partisipasi masyarakat ini akan diterima hingga 28 Juni 2026. Dari 124 karya yang mengikuti sayembara logo dan visual telah dilakukan kurasi dengan menyisakan 5 karya terbaik. Masyarakat dapat memilih 1 dari 5 karya terbaik yang akan dijadikan logo dan visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berencana menghadirkan Gerakan Indonesia Bercerita sebagai program nasional tahun ini. Program ini disiapkan untuk memperkuat tradisi mendongeng sekaligus mendorong pelestarian budaya lisan di masyarakat. Menurutnya gerakan tersebut akan melibatkan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan kapasitas para pegiat budaya. Kegiatan itu mencakup pelatihan, kemudian ada workshop, inkubasi, serta pembinaan bagi calon pendongeng dari berbagai generasi. Ia menilai mendongeng ini merupakan salah satu tradisi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut menjadi bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menegaskan penambahan insentif bagi guru madrasah non-ASN merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik honorer di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan semangat dan juga kebahagiaan bagi para guru honorer yang selama ini menjalankan tugas pendidikan dengan berbagai keterbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Ansori juga mengungkapkan bahwa Komisi 8 DPR RI sebelumnya telah menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama, yakni sebesar Rp41,8 triliun. Tambahan anggaran itu akan difokuskan pada tiga program strategis, yakni percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta peningkatkan insentif bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik. Khusus untuk program peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat, DPR menyetujui alokasi tambahan anggaran sebesar Rp295,8 miliar rupiah. Dana ini digunakan untuk menaikkan besaran insentif hingga mencapai 1,5 juta per bulan yang dijadwalkan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
3: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
4: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
4: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
4: Nah, macam tuh baru elok.
2: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
5: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, tradisi Mepo Kuaso dikenal dalam masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara sebagai budaya musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Tokoh adat dan warga berkumpul untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Tradisi ini mengutamakan dialog dan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Nilai saling menghormati menjadi dasar dalam setiap proses musyawarah. Masyarakat meyakini bahwa persoalan yang diselesaikan secara bersama akan menghasilkan perdamaian yang lebih kuat. Melalui tradisi ini, hubungan sosial antar warga tetap terjaga dengan baik. Pengetahuan mengenai tata cara musyawarah diwariskan kepada generasi muda. Mepo Kuaso menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Buton yang masih dikenang hingga sekarang. Bo Oditopo, hati-hati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan, terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
2: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya...

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Luluan Dalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sudah berada di tempat kerja ya, baik yang ada di instansi swasta maupun di instansi pemerintahan. Semoga aktivitasnya lancar di hari ini ya. Gak kerasa ya, sudah di tanggal 25 Juni 2026 nih. Kita tinggal menghitung hari lagi akan meninggalkan bulan Juni ya. Dan sahabat budaya Luluan Dalo, Ti Anja akan mengupdate info lokal untuk Anda. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya pada sektor akomodasi. Dalam 4 hari pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini, tingkat hunian hotel di Gorontalo, baik hotel berbintang maupun non-bintang, tercatat mencapai 100%. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 593 kamar hotel berbintang dan 981 kamar hotel non-bintang yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Gorontalo terisi penuh. Dengan demikian, total 1.574 kamar hotel dimanfaatkan oleh peserta, pendamping, panitia, dan tamu yang hadir pada Penas ke-17. PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Romi Moge menjelaskan, tingginya mobilitas dan jumlah kunjungan selama kegiatan berlangsung menyebabkan permintaan akomodasi meningkat tajam. Bahkan sebagian peserta tidak lagi memperoleh kamar hotel karena seluruh kapasitas telah terisi. Kondisi ini mendorong peserta mencari alternatif tempat menginap seperti rumah sewa dan kos-kosan yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun kawasan perkotaan. Selama 4 hari pelaksanaan Penas 17 Hotel Berbintang mencatat pendapatan sekitar 5,34 miliar rupiah, sedangkan hotel non-bintang menghasilkan pendapatan sekitar 4,41 miliar rupiah. Secara keseluruhan, sahabat budaya, total pendapatan sektor perhotelan itu mencapai 9,75 miliar rupiah. Dampak ekonomi juga ini dirasakan oleh masyarakat yang menyediakan jasa akomodasi alternatif. Tercatat sekitar 35 unit rumah sewa dimanfaatkan oleh peserta dengan total pendapatan mencapai 420 juta rupiah. Selain itu, 5 unit kos-kosan elit dengan total 25 kamar yang berada di sekitar lokasi kegiatan turut terisi penuh dan menghasilkan pendapatan sekitar 30 juta rupiah selama pelaksanaan Penas ke-17.

0: masih dengan informasi soal Penas Sahabat Budaya, kehadiran peserta dari Provinsi Papua Tengah turut meramaikan pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan 17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Selain mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, para peserta juga mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan selama berada di Gorontalo. Ketua KTNA Provinsi Papua Tengah Rakam Suntoro menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, panitia penyelenggara, serta masyarakat yang telah menerima peserta dengan baik sejak kedatangan hingga mengikuti seluruh agenda PENAS. Suasana kekeluargaan yang dirasakan selama berada di Gorontalo menjadi pengalaman berharga bagi peserta dari Papua Tengah. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama mengikuti kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Rakam berharap hubungan yang terjalin melalui PENAS ke-17 tidak berhenti selama kegiatan berakhir. Ia menginginkan adanya komunikasi dan pertukaran pengalaman antara Papua Tengah dan Gorontalo, khususnya di sektor pertanian dan juga perikanan. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sudah di menit ke-38 dari jam 7 pagi, Sahabat Budaya, saatnya Ti Anjayan akan mengupdate info cuaca dari BMKG Gorontalo. Untuk hari ini, Sahabat Budaya, Kamis 25 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh prakirawan Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 25 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Habari. FM, Suara Budaya Gorontalo.
0: Sahabat Budaya Lolondalo, ribuan peserta Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan membawa kesan positif tentang Gorontalo setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang digelar di daerah ini. Harapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili saat menerima kunjungan kontingen Provinsi Papua Tengah di ruang Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, masyarakat dan pemerintah daerah telah berupaya memberikan sambutan serta pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang berasal dari 38 provinsi. Ia juga berharap para peserta dapat membagikan pengalaman baik yang diperoleh selama berada di Gorontalo kepada masyarakat di daerah masing-masing. PENAS Petani Nelayan ke-17 ini jadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, sekaligus juga memperkenalkan keramahan masyarakat Gorontalo kepada para tamu yang hadir.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh,
2: Budenyuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya. Yeah.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo lundalo mongo dulo mongo tato mongo tilo mongo tiamo. Parfum ini jadi bagian penting dalam menyempurnakan penampilan seseorang. Dengan aroma yang tepat dan juga sesuai karakter Anda, parfum ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan juga bisa membuat kesan yang lebih menarik. Tapi sih ya, ada salah satu masalah yang sering dialami banyak orang, yaitu noda kuning pada baju akibat parfum. Hal ini tentunya cukup mengganggu ya sahabat budaya, terutama bila terjadi pada pakaian berwarna putih atau terang. Nah, sahabat budaya, Ti Anje punya beberapa cara efektif agar parfum ini tidak menimbulkan noda kuning di baju ya. Yang pertama, semprotkan parfum itu langsung ke kulit, bukan ke pakaian ya. Kemudian juga pilihlah parfum dengan cairan yang transparan ataupun berwarna bening. Itu lebih aman karena tidak mengandung pewarna tambahan yang bisa meninggalkan bekas. Kemudian juga gunakan parfum dengan konsentrasi rendah. Terus juga biarkan parfum kering sebelum mengenakan baju. Dan yang terakhir nih, sahabat budaya, hindari area ketiak dan juga leher belakang. Karena area ini sering berkeringat, sehingga parfum ini lebih mudah bereaksi dan meninggalkan noda di pakaian. Anda bisa fokus menyemprotkan di pergelangan tangan saja, kemudian di belakang telinga, atau di bagian dada ya. Dada tapi di bagian atas, sahabat budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.